0: 1.
1: Kami hadirkan Cek Fakta bersama RRI Pro 1 Kendari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk di Cek Fakta bersama RRI Pro 1 Kendari pagi hari ini, kembali kita update informasi yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Nah, unggahan media sosial tersebut sudah dibagikan berulang-ulang kali oleh netizen, kemudian juga dikomentari oleh beberapa pengguna akun sosial media. Ternyata faktanya, klaim tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi, pendengar. Jadi bisa dipastikan yang beredar di media sosial belakangan hari yang katanya berisi narasi ketika akan membeli BBM subsidi Pertalite itu harus menunjukkan STNK, dan ketika dicek STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak, itu bisa dipastikan adalah berita hoax alias berita tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Senang sekali rasanya kita kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui program acara Halo RRI untuk di edisi hari ini 29 Juni 2026. Halo RRI, ini sebuah ruang interaktif ya pendengar, yang tentunya ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi Halo RR ini hadir dengan semangat membangun komunikasi yang positif antara masyarakat dan juga para pemangku kepentingan. Jadi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari pelayanan publik, kemudian juga mungkin infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, lalu lintas juga bahkan mungkin lingkungan, hingga persoalan lainnya itu menjadi perhatian yang patut didengar bersama. Karena setiap masukan yang disampaikan ini tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong hadirnya solusi serta perbaikan demi kepentingan masyarakat luas. Nah, melalui segmen ini Halo RRI pendengar, kita ajak masyarakat untuk tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga memberikan saran, mungkin kritik yang membangun pastinya, serta apresiasi terhadap berbagai pelayanan yang telah berjalan dengan baik. Karena sejatinya membangun daerah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pagi hari ini kita akan rangkum sejumlah aspirasi yang masuk dari pendengar melalui WhatsApp, media sosial, maupun kanal interaktif kami di RRI. Jadi nanti beragam informasi atau beragam persoalan akan kita bahas bersama. Harapannya setiap suara yang disampaikan melalui Halo RRI dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pihak-pihak terkait, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar pendengar. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401-3124-008. Kemudian juga boleh Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp, boleh silakan di 0813-545-0967. Bersama di Halo RRI hingga nanti jelang tanda waktu tepat di pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan masukkan keluhan Anda ataupun mungkin persoalan apa yang sedang Anda alami atau hadapi mungkin ya. Kami menantikan Anda bergabung bersama kami, boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967 dalam program acara Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Pendengar, kita masih bersama di segmen Halo RRI pagi hari ini. Kita beralih ke aspirasi pertama yang disampaikan masyarakat juga terkait kebutuhan pokok ya pendengar, yakni harga minyak kita atau minyak goreng bersubsidi. Jadi sejumlah warga ini mengeluhkan di Halo RRI bahwa di beberapa kios dan juga toko retail minyak kita masih dijual dengan harga yang berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan WhatsApp yang masuk atau laporan yang diterima di Halo RRI, harga jual di sejumlah tempat itu masih berkisar antara Rp22.000 hingga Rp23.000 per liternya. Ini dinilai cukup memberatkan masyarakat pendengar ya, terutama bagi keluarga dan pelaku usaha kecil yang tentunya ini setiap hari bergantung pada kebutuhan tersebut. Masyarakat juga berharap bahwa pemerintah bersama instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan juga penjualan minyak kita ini agar benar-benar dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, warga juga meminta agar dilakukan pembinaan maupun penindakan terhadap oknum yang terbukti menjual minyak goreng bersubsidi itu di atas HET, sehingga untuk tujuan program subsidi ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang berhak. Tentunya pendengar, aspirasi yang disampaikan masyarakat ini akan kami teruskan ya, dan ini menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti juga. Dan pada kesempatan Halo RRI ini nantinya kami juga akan menghadirkan pemangku kepentingan yang juga memiliki kewenangan di bidang perdagangan dan juga mungkin dalam hal ini pengawasan distribusi bahan pokok untuk memberikan penjelasan, kemudian juga tanggapan, serta mungkin kita bisa dibekali langkah apa yang mungkin bisa kita terapkan atau dilakukan terkait keluhan masyarakat tersebut. Jadi dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh sekaligus mengetahui juga upaya penyelesaian yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak terkait. Nah, di sisi lain juga masyarakat tentunya dihimbau, para pedagang juga, untuk yang menjual minyak kita itu dijuallah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang berlaku, tentunya ini diharapkan kebutuhan semua pihak itu, kebutuhan pokok masyarakat itu tetap terjangkau, distribusi berjalan lancar, dan stabilitas harga dapat terus terjaga pendengar. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab ini keluhan masyarakat ya, yang dimana ini sudah beberapa pekan juga masuk mengenai harga minyak, kemudian juga harga gas LPG melon yang 3 kg itu masih dibanderol dengan harga, kalau di masyarakat kemarin masih bisa didapat dengan harga Rp40.000 bahkan ya. Ada juga Rp35.000 itu berkisar di situ, yang sebenarnya harganya kalau kita beli di agen resmi dari Pertamina itu harganya Rp22.000. Kalau di tempat yang memang diharuskan kita beli, mungkin ketika stoknya habis atau stoknya mungkin tidak mencukupi untuk masyarakat di sekitar Pertamina tersebut atau tempat tersebut menjual, nah itu mereka harus beli di luar pendengar. Jadi ini yang menjadi perhatian juga, ketika kita beli di luar dari lokasi kita, jauh dari rumah atau pangkalan yang tersedia di dekat rumah, itu dijualnya dengan harga yang relatif tinggi, bahkan sampai ada Rp40.000 kemarin dilaporkan kepada Halo RRI. Ini juga nanti mudah-mudahan menjadi PR juga, bisa terjawab juga di Halo RRI, yang dimana gas dan juga minyak ini menjadi satu kesatuan pokok yang tidak bisa lepas dari dapur kita pendengar. Jadi memang ketika harganya melonjak naik, otomatis masyarakat pun juga akan ribut pastinya. Jadi tentunya keluhan masyarakat ini mengenai minyak kita, kemudian juga gas LPG 3 kg, mudah-mudahan bisa terjawab di Halo RRI. Silakan masukkan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Boleh 0401-3124-008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967, di sana juga bisa untuk di jalur WhatsApp kami atau di sosial media kami juga boleh. Silakan, kami nantikan Anda sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah dalam program acara Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
9: Kita masih bersama di program Halo RRI pendengar untuk di siang hari ini, yang dimana untuk di kebersamaan kita hari ini Senin 29 Juni 2026 pendengar. Nah tadi sudah ada WhatsApp yang masuk seputar persoalan mengenai minyak kita yang memang masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET di sejumlah kios maupun toko retail, serta ketersediaan dan distribusi gas LPG bersubsidi 3 kg ya, yang ini dinilai masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat pendengar. Kemudian juga ini ada yang masuk juga pendengar ya dari WhatsApp. Itu Ibu Rina di Kecamatan Poasia. Nah, dia WhatsApp-nya itu masuk bersama di Halo RRI. Assalamualaikum RRI. Saya memiliki usaha makanan rumahan. Saya ingin mengurus sertifikat halal tapi masih bingung mau mulai dari mana dan apakah ada pendampingan dari pemerintah, katanya. Mohon penjelasannya. Nah, ini juga mengenai izin ya, berarti mengurus sertifikat halal. Nah, nanti kita cari tahu juga mekanismenya pengurusan sertifikat halal dan juga izin berusaha atau NIB bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta mungkin ada bentuk pendampingan yang disiapkan oleh pemerintah daerah agar prosesnya lebih mudah. Nah, ternyata pendengar di ujung telepon kita sudah terhubung bersama dengan Pak Syarifuddin, SEAKMSA, yang dimana beliau ini adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari. Jadi bersama beliau kita akan mengulas nih kondisi terkini terkait pengawasan harga minyak kita, kemudian juga distribusi LPG bersubsidi, mungkin serta langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi hak-hak konsumen. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Syarifuddin.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kabar sehat Pak?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Baik, ini mohon maaf mengganggu kegiatannya pagi hari ini. Kita bersama di Halo RRI ini Pak, bersama saya Wulan.
10: Ya.
9: Baik.
10: Awalnya saya malah mendengar malah yang terakhir masalah tadi sertifikat halal dan
9: iya Pak ini. Tapi yang pertama dulu tadi Pak juga yang sebelumnya tadi di awal itu ada yang masuk juga mengenai mungkin kita lihat dulu deh kondisi umum terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana kalau Bapak melihat situasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok ini, khususnya minyak kita nih Pak dan LPG bersubsidi 3 kg di Kota Kendari hingga saat ini. Apakah stoknya masih aman kah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak Syarifuddin?
10: Pertama, ya pertama berkaitan dengan gas LPG 3 kg gitu. Yeah. perlu kami luruskan bahwa pada prinsipnya diperuntukkan bagi rumah tangga, terkhusus masyarakat yang miskin. Oleh karena itu, kami bersama pihak-pihak yang terkait terus melakukan pemantauan harga dan stok itu setiap hari terhadap bahan kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat. Khusus LPG 3 kilo dan minyak kita, termasuk juga beras SPHP dan yang lain-lain. Nah, pada prinsipnya, kami sudah komunikasi juga dengan Pertamina Patraniaga. Memang diakui bahwa untuk tahun 2026 ini, Kota Kendari memang ada sedikit pengurangan kuota. Yang di samping itu, kemarin di bulan Mei itu memang banyak hari libur, gitu ya, banyak hari libur, sehingga memang agak sedikit terganggu berkaitan dengan pasokan. Nah, itulah mungkin yang memicu harga-harga menjadi lebih sedikit dari apa meningkat dibanding harga biasanya. Namun pada prinsipnya sesuai dengan regulasi, kami tetap dari Kementerian Perdagangan menyampaikan untuk terus memantau untuk memastikan bahwa harga kebutuhan LPG dan minyak kita itu tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, ketika misalnya ada yang di atas eceran tertinggi, dan itu kemudian akan kita proses dan kami akan telusuri di mana penyebabnya sehingga itu menjadi lebih daripada harga eceran yang tertinggi. Nah, pantauan selama ini menjelang bulan masuk bulan Juni dan kemudian nanti sudah masuk bulan Juli relatif stabil. Namun kami menghimbau untuk bagi masyarakat yang tadi diperuntukkan untuk LPG 3 kilo itu untuk membeli di pangkalan-pangkalan resmi, gitu ya, membeli di pangkalan resmi dengan membawa KTP ataupun kalau ada kartu keluarga di pangkalan-pangkalan resmi, karena ada harga yang dipatok itu di pangkalan-pangkalan resmi itu sudah jelas dan mereka tidak akan berani untuk menjual lebih daripada itu. Kemudian mungkin yang seringkali ditemukan itu dia justru membeli di pengecer-pengecer ya, dalam tanda petik ini. Ya, mohon maaf, tidak menjalani pemantauan kami. Namun ketika juga misalnya pengecer sampai berlebihan, misalnya terjadi anomali yang betul-betul berlebihan sekali, kayak kemarin ada sempat yang mengatakan bahwa dapat sampai harga 70.
9: Iya, betul.
10: Kita telusuri, jangan sampai memang dari pangkalannya dia dapat melebihi dari harga ET. Namun kemudian kami pastikan bahwa di pangkalan itu tidak akan berani dia menjual untuk di atas harga HET. Nah, untuk minyak kita memang itu kemarin memang sempat ada sedikit trouble di pasokannya gitu, sehingga itu memicu harga-harga. Namun kemudian dari Kementerian Perdagangan sudah memerintahkan Bulog untuk memasok sehingga tidak terjadi kenaikan harga. Jadi tetap dipastikan bahwa harga LPG maupun harga minyak kita itu tetap harus batas harga tertinggi. Nah, seperti itu gambarannya, Pak.
9: Baik. Nah, tentunya juga berharap masyarakat ini berharap mungkin ada pengawasan yang lebih maksimal. Nah, langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam mengawasi distribusi dan harga minyak kita di lapangan ini, Pak? Dan apabila ditemukan pelanggaran, tindakan seperti apa yang nantinya akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut?

0: terus juga untuk melakukan pemantauan tadi. Yeah. Nah, ketika itu di beberapa ada di tahun kemarin itu sempat ada yang tadi menjual di atas HET itu.
1: Yeah.
0: Karena kami menghimbau secara lisan. Kemudian setelah itu kami memberikan teguran secara tertulis. Nanti kemudian kalau sampai juga itu tidak dipenuhi, maka kami terpaksa harus membekukan usaha dari pengusaha tersebut. Dan itu secara berjenjang. Termasuk juga tadi bukan hanya misalnya harga, termasuk stok, termasuk misalnya dia dalam kaitan dengan ukuran, yang kita temukan misalnya kurang, liternya kurang, liternya kurang, nah, itu juga menjadi pengawasan dari kami. Dan itu secara konsisten terus kami lakukan, dan kami terima kasih sekiranya ada informasi-informasi yang perlu kami dapat dari masyarakat itu segera disampaikan kepada kami. Kami dari beberapa kesempatan bulan kemarin sudah membagi, bahkan nomor HP kami pun kami bagi. Ketika misalnya menemukan ada permasalahan tadi, misalnya mendapat harga di atas HET, kemudian ada stok yang mungkin disembunyikan atau ditimbun, segera laporkan kepada kami. Nanti kami secara berjenjang, baik dari Satgas maupun dari TPID sendiri akan turun untuk memantau dan memberikan tindakan-tindakan kepada pelaku usaha yang pada petik ini melanggar ketentuan
1: yang masih nakal ya Pak ya. Pak Syarifuddin, ini juga kami menerima pertanyaan dari pelaku UMKM kayaknya ini Pak, yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi mereka ini ingin mengetahui seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM, dan juga mungkin bagaimana prosedurnya, prosedur yang harus ditempuh agar pelaku usaha ini dapat memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Apakah pemerintah daerah juga memberikan pendampingan bagi UMKM yang ingin mengurus sertifikasi tersebut Pak?
0: Betul sekali. Jadi saya makanya langsung saya sambut pertanyaan itu, dan itu memang yang sementara kita kerjakan. Jadi sekarang ada namanya dari BPJTH itu ada program namanya WHO, Wajib Halal Oktober. Jadi berdasarkan regulasi peraturan BPJTH itu bahwa diwajibkan bagi usaha-usaha, kami tidak sebut pelaku lagi sebenarnya, itu pengusaha.
1: Pengusaha, iya.
0: Dan pengusaha mikro kecil itu utamanya yang bergerak di bidang kuliner, pangan, termasuk kosmetik, dan beberapa produk-produk itu yang sekiranya membutuhkan sertifikat halal, kami sekarang membuka ruang ini, banyak pihak-pihak ini akan mendampingi. Khusus bagi pengusaha-pengusaha UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal, termasuk HAKI, hak atas kekayaan intelektual, termasuk nomor induk perusaha, silakan menghubungi instansi kami. Itu kami punya di instansi di kantor kami bisa juga berkunjung ke pusat layanan usaha terpadu PLUT Kota Kendari yang ada di kolam retensi, atau secara khusus silakan hubungi nomor kontak kami, nanti kami akan arahkan staf kami untuk mendampingi baik pengurusan NIB, sertifikat halal maupun HAKI. Bahkan mungkin kami akan mengeluarkan rekomendasi sekiranya ini, dan itu semua gratis gitu ya, semua
1: gratis ya Pak ya,
0: gratis sertifikat halal dan NIB itu gratis. Terkhusus bagi pengusaha UMKM.
1: Oke, terkhusus bagi pengusaha UMKM. Oke deh. Mungkin sedikit Pak, melalui siaran Halo RRI pagi hari ini, apa pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada pengusaha UMKM di Kota Kendari agar semakin sadar pentingnya mengurus izin berusaha dan sertifikasi halal ini sebagai langkah meningkatkan daya saing, kualitas produk serta kepercayaan konsumen nih Pak?
0: Baik Pak Ulan, jadi ini juga masih dalam rangkaian. Kemarin itu sebenarnya bulan Juni itu adalah peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional.
1: Oke.
0: Bersama bahwa UMKM ini adalah merupakan tulang punggung perekonomian negara kita. Ya, oleh karena itu kami sangat menyadari penting betul berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM tersebut. Nah, oleh karena itu untuk melaksanakan program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, salah satu yang diperlukan adalah data. Nah, data inilah yang kemudian bisa kami peroleh ketika pengusaha UMKM itu mengurus NIB atau kan usahanya itu memiliki nomor induk berusaha.
1: Yeah.
0: Kemudian setelah itu dari nomor induk berusaha itulah kemudian kami akan dampingi berkaitan dengan tadi misalnya sertifikat halal atau bahkan mungkin sebagaimana diamanatkan dalam Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional ini. Kita ingin UMKM kita itu terhubung dengan tema itu kan terkoneksi dan berinovasi. Terkoneksi ini antara lain misalnya terkoneksi dengan pasar, terkoneksi dengan akses pembiayaan, terkoneksi dengan pelatihan-pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia, kemudian terkoneksi dengan termasuk marketplace. Bahkan kami mendorong UMKM kita itu bisa ekspor gitu. Maka dari itu kesempatan ini kami mengajak para seluruh pengusaha UMKM Kota Kendari yang sekiranya ingin berusaha

0: ini agar mengurus seluruh NIB, nomor induk berusaha gitu. Sehingga dari situ nanti kita bisa menghimpun. Karena berdasarkan data yang kami dari beberapa termasuk dari Kementerian Keuangan, selama ini di Kota Kendari itu sebenarnya dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara ini, sebenarnya Kota Kendari yang paling banyak UMKM-nya. Kesan itu tadi bahwa ya mungkin ada beberapa pengusaha kita ini tadi belum mengurus nomor induk berusaha sehingga tidak terdata sebagai pengusaha UMKM. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengajak lagi untuk mengurus sehingga seluruh program-program pemerintah berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM itu dapat kami lakukan. Tentu melalui dari data yang terkumpul. Seperti itu, Pak Ulan.
1: Baik, Pak Syarifuddin ini. Terima kasih banyak waktunya ini, Pak. Mohon maaf mengganggu pekerjaannya hari ini, hari Senin ya, Pak ya.
0: Ya, kami akan terus bekerja sama dengan RRI karena kami yakin bahwa RRI adalah salah satu media yang bisa juga menyampaikan informasi-informasi ataupun program-program dari pemerintah, terkhusus pemerintah Kota Kendari.
1: Baik, Pak Syarifuddin, terima kasih atas waktu, informasi, dan juga penjelasannya yang betul-betul akurat ini telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pemahaman sekaligus menjadi jawaban juga atas berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait kasus-kasus yang tadi kita sudah jabarkan ya, Pak, jawabannya ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Syarifuddin, untuk waktunya. Salam sehat, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, Pak.
0: Ya, makasih, Pak Ulan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Baik pendengar, itulah tadi kita sudah berbincang bersama Pak Syarifuddin SE AKMSA yang dimana sudah dijawab juga pertanyaan dari masyarakat terkait minyak kita dan juga tadi gas LPG, kemudian juga tadi untuk surat izin berusaha ya untuk pengusaha UMKM. Nah, itu sudah bisa dipastikan Anda, pertanyaan Anda sudah terjawab di Halo RRI pagi hari ini. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, pendengar silakan boleh atau masukkan keluhan Anda boleh di kami di Halo RRI, silakan 0813-545-0967 atau boleh juga di 0401-3124-008 bersama kami di Halo RRI.
2: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
3: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
4: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
5: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Dan pendengar, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen Halo RRI hari ini, edisi 29 Juni 2026, pendengar. Tentunya keluhan Anda yang masuk di Halo RRI di program kami, kalau tidak terjawab di hari ini, mudah-mudahan bisa terjawab di hari Rabu maupun hari Jumat, karena program Halo RRI akan hadir menemani ruang dengar Anda setiap minggunya di jam yang sama, itu sesuai jadwal Senin, Rabu, dan juga Jumat, pendengar. Jadi silakan masukkan keluhan Anda dan mudah-mudahan bisa terjawab di program Halo RRI oleh para pemangku kepentingan yang berhak menjawab keluhan-keluhan Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar, untuk di segmen Halo RRI kali ini. Sampai jumpa di segmen Halo RRI selanjutnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali update informasi untuk di pagi menjelang siang ini, datangnya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Medan yang meminta masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu berhati-hati terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh ilegal. Sudah banyak warga yang merasa tertipu dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh ilegal dan tidak terdaftar di Kementerian Agama pendengar. Ini seperti yang disampaikan Ketua MUI Kota Medan, Profesor Dr. Muhammad Hatta di Medan. Disampaikan bahwa lebih baik masyarakat yang ingin melakukan umroh itu menanyakan terlebih dahulu mengenai status PPIU kepada kantor Kementerian Agama di kabupaten, kota maupun provinsi pendengar. Jadi memang disampaikan hal itu dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari praktek penipuan yang dilakukan PPIU nakal dan tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pendengar. Jadi tentunya di sini kami berharap ya masyarakat lebih rasional dalam menentukan pilihan dan tidak tertipu dengan rayuan PPIU yang menjanjikan biaya murah. Beliau juga meminta Kementerian Agama menertibkan PPIU yang diketahui mempermainkan masyarakat yang berniat berangkat beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat harus segera dihentikan dan PPIU yang tidak resmi itu harus segera ditutup pendengar. Disebutkan praktik untuk mendapatkan uang cukup banyak dengan membohongi warga yang ingin pergi umroh adalah perbuatan dosa besar. Ia juga meminta para pengelola PPIU nakal agar menghentikan kegiatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sebelumnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama memberikan sanksi kepada 5 penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan 2 diantaranya itu sudah dicabut izinnya, yakni PT Joy Penta Wisata beroperasi di Riau dan PT Bumi Minang Pertiwi di Sumatera Barat. 2 PPIU ini sudah dicabut izinnya, sedangkan 3 PPIU ini diberi peringatan tertulis pendengar. Nah, itu dia. Jadi memang ketika akan berangkat, tentunya jangan tergiur dengan harga murah, hati-hati pilih biro umroh dan pastikan pilihnya untuk biro perjalanan umroh itu yang terpercaya pendengar dan punya legalitas dari Kementerian Haji dan Ibadah Umroh. Itu dia. Nah, kita masih akan terus mengupdate informasi untuk di Sultra pagi ini. Hampir tuntas untuk Sultra pagi, di penghujung Sultra pagi menuju Sultra siang. Nanti Sultra siang ada rekan saya yang akan mengawal informasi-informasi serta tentunya lintas nada pilihan akan dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga tuntas nanti kebersamaan bersama dengan Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini hingga nanti di Sultra malam pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sultra pagi ini, pendengar, kembali kita update informasi. Lanut Halo Oleo menghadirkan wisata para layang di Puncak Indah Kapuh 3, Desa Sanisani, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, guna mendongkrak sektor wisata olahraga di daerah tersebut. Komandan Lanut Halo Oleo, Kolonel PNB Tarmuji Hadi Susanto di Kolaka menyampaikan bahwa kehadiran site atau lokasi para layang di wilayah ini itu memiliki potensi yang sangat besar dan strategis, baik untuk pengembangan olahraga Dirgantara maupun sektor pariwisata daerah. Jadi tempatnya sangat strategis dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Arah anginnya sangat mendukung dari arah timur. Begitu juga dengan area pendaratannya yang cukup luas sehingga sangat aman untuk digunakan latihan. Pendengar, dijelaskan bahwa keberadaan fasilitas baru ini diharapkan mampu memicu minat masyarakat lokal sekaligus melahirkan atlet-atlet olahraga Dirgantara yang berprestasi di tingkat nasional. Disebutkan bahwa di Kabupaten Kolaka telah memiliki 5 orang atlet para layang binaan. Salah satu atlet yang kebetulan menjabat sebagai kepala desa Sanisani pernah mengikuti kejuaraan di Madiun dan berhasil meraih juara ketiga. Tentunya ini akan terus dikembangkan ke depan demi memicu minat dari masyarakat setempat pastinya. Tarmuji juga mengingatkan pentingnya peningkatan fasilitas infrastruktur di area landasan pacu. Ini demi menjamin keselamatan para penerbang serta penguatan struktur tanah guna mengantisipasi potensi longsor saat musim hujan. Jadi diharapkan ke depannya site ini bisa lebih diperbarui dan lebih bagus lagi khususnya untuk area take off-nya agar lebih aman, pendengar. Ditambahkan pengembangan kawasan ini juga memerlukan konsep yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kolaka, khususnya dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata. Terlebih Desa Sanisani ini memiliki potensi wisata yang sangat kaya dan juga beragam. Olahraga Dirgantaranya ada, wisata ada, dan agrowisatanya juga sangat potensial karena tanaman cengkehnya cukup banyak. Selain itu lokasinya dekat dengan laut dan ada juga wahana arung jeram, pendengar. Jadi menurutnya jika dikembangkan secara terintegrasi, kawasan ini nantinya tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sekitar, pendengar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kolaka Guntur Suhandoko juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Danlanut Halo Oleo atas peresmian tersebut yang dinilai menjadi tonggak baru bagi wisata Dirgantara di Kolaka. Disebutkan bahwa terkait dengan pengembangan dan pembinaan atlet para layang nantinya akan dikoordinasikan di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kolaka, yang dimana Guntur juga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan fasilitas pendukung seperti pemasangan paving block, kemudian juga penyedia

MCK, musola, pemenuhan air bersih, serta perbaikan akses jalan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Andi Pangoriseng juga menyampaikan bahwa Desa Sandi-Sani ini memiliki keunikan yang jarang dimiliki daerah lain di Sulawesi Tenggara karena memiliki potensi wisata terintegrasi berbasis trimatra, yaitu darat, laut, dan udara. Jadi kawasan ini memadukan keindahan pantai, destinasi arung jeram, agrowisata perkebunan cengkeh dan coklat, hingga wisata udara berupa para layang. Jadi ke depan akan berkolaborasi lintas sektor untuk membangun fasilitas amenitas pendukung yang memadai seperti akses air bersih, MCK, musola, hingga tempat istirahat bagi pengunjung pendengar. Untuk memaksimalkan dampak ekonomi lokal, Dinas Pariwisata juga berencana nantinya akan mengelola kawasan tersebut secara profesional dengan melibatkan komunitas lokal. Termasuk juga menyediakan titik kumpul parkir kendaraan di area bawah. Ini pelibatan komunitas off-road dan ojek motor lokal untuk transportasi menuju puncak serta penyediaan ruang bagi pengusaha UMKM pendengar. Ini menjadi akhir informasi yang kami hadirkan untuk di Sultra Pagi. Sesaat lagi Sultra Siang akan menyapa ruang dengar Anda bersama rekan saya Sunarti Mayesi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti untuk di Sultra Siang. Saatnya Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok lagi pastinya. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semangat hari Senin. Dan salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Siang ini kami akan hadir dalam perbincangan yang menarik, ya, ini terkait dengan transparansi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun juga anak di Kota Kendari ataupun juga Sultra ini masih cukup tinggi sebenarnya. Mungkin hanya kecil ya yang mungkin terlihat di media gitu, karena ya banyak hal-hal yang mungkin menjadi faktor bagi mereka untuk bisa orang lain tahu gitu terhadap kasus tersebut. Nah, tentunya juga pendengar dibutuhkan adanya transparansi agar kasus ini juga ketika mungkin sudah berada mungkin di hadapan hukum. Ini memang bukan hanya mungkin mandek gitu ya, tapi memang ada kejelasan seperti apa juga mungkin mekanismenya dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan perbincangkan untuk siang hari ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Ibu Siti Bae Esos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Ini udah kesekian kalinya ya Bu ya?
1: Ketiga kali,
0: dihitung ya. Seperti yang satu ini juga sudah beberapa kali, sudah berkali-kali. Ada Ibu Yustina, iya. Fenrita Estos, MPP MSI, Pembina Yayasan Lambuina. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat siang, sehat alhamdulillah Bu Yesi.
0: Meskipun dengan kepadatan aktivitas hari ini ya Bu ya, harus satset kayaknya, iya. Bisa akhirnya bisa ke studio juga. Mudah-mudahan semuanya juga bisa di bisa diselesaikan, iya, sesuai dengan memang rencana hari ini yang cukup banyak ya Bu ya.
2: Yang penting manajemennya aja.
0: Betul. Baik, nanti pendengar kami juga ajak Anda bisa bergabung bersama kami di 0401 3124008, atau WhatsApp boleh ke 0813 5450967.

0: saya ke Bu Bay, saya mau ke Bu Justina dulu nih. Bu Justina memang yang bahkan turun langsung juga ya Bu ya, ke lapangan lah seperti itu. Nah ini Bu Justina sendiri melihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini di daerah kita seperti apa sih Bu? Apakah mungkin trennya turun kah atau bahkan ada kenaikan gitu?
1: Ya, kalau bicara soal tren pasti naik ya, karena kan seiring juga dengan sudah membaiknya sistem perlindungan hukum untuk perempuan korban dan anak kekerasan, undang-undang TPKS, kemudian undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, dan juga beberapa ruang-ruang untuk korban bisa melapor, mulai dari UPTD PPA, unit PPA di Polres. Nah, ruang-ruang yang sudah tersedia dan juga sistem hukum yang sudah sangat komprehensif tersebut yang mendorong korban kekerasan yang selama ini banyak diam mulai berani untuk bicara. Nah, itulah yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang terlaporkan juga makin banyak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi yang selama ini Ibu sudah tangani di tahun 2026 ini saja sudah ada berapa kasus boleh?
1: Kalau kami di Lambung Inas sendiri ya, itu ada sekitar 12-an, Mbak. Bu Yesi, ya. Jadi 12 kasus itu karena bukan karena soal angkanya ya. Karena saat ini sebetulnya pemerintah itu sudah juga menyediakan ruang untuk korban bisa melapor dan juga mendapatkan penanganan. Di satu sisi juga organisasi masyarakat sipil atau lembaga lain yang berbasis masyarakat ini juga sumber dayanya juga makin terbatas, sehingga 12 kasus itu ya memang yang memungkinkan bisa kami tangani gitu dengan kondisi sumber daya yang terbatas gitu.
0: Oke. Ya, memang kalau berbicara soal kekerasan begitu ya, memang ini sesuatu hal yang gimana gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, masih banyak ya Bu ya, terjadi di sekitar kita. Oke, saya ke Bu Bay. Bu Bay, DP3A sendiri ya, dalam menerapkan prinsip transparansi dalam setiap mungkin tahapan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini, mulai dari pelaporan hingga pendampingannya, mungkin ini seperti apa Bu? Atau mungkin juga Ibu juga bisa jelaskan ini dari DP3 juga ya, yang mungkin menjadi data begitu ya, berapa banyak sih mungkin yang sudah masuk juga ke DP3A ini.
2: Iya, baik, terima kasih Bu Yesi. Jadi transparansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari berorientasi pada akuntabilitas kerja, namun dan pemberian hak untuk mendapatkan informasi kepada korban, namun tetap membatasi pemberian informasi ke pihak luar. Ini untuk melindungi kesehatan fisik dan mental si korban. Adapun tahapan mekanisme transparansi di DP3A Kota Kendari mulai dari pelaporan, di mana DP3A Kota Kendari menyiapkan informasi yang jelas terkait alur pelaporan. Korban bisa dapat datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan atau UPTD PPA untuk melaporkan langsung kasus kekerasan yang korban dapat langsung ke kantor DP3A atau UPTD PPA, atau bisa juga melalui web atau WA. Terkait dengan pendampingan, DP3A dan UPTD PPA bekerja sama melalui MOU dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kendari, Kejaksaan, dan pihak Dinas Kesehatan untuk penanganan baik secara hukum maupun kesehatan, apakah itu dia psikologis melalui psikolog ataupun dengan kesehatan seperti itu.
0: Oke, tapi berarti untuk saat ini dari korban sendiri sudah berani gitu ya Bu, untuk maksudnya ketika mungkin mereka mengalami kekerasan itu sudah berani untuk melaporkan gitu atau gimana nih kalau
2: mereka sudah berani. Makanya apa yang disampaikan tadi dengan Bu Yus bahwa trennya ini naik karena kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi, dan bahkan saya menggandeng juga dengan Lambuina, Bu Yus ya. Jadi masyarakat sudah sadar akan pentingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan harus cepat dilaporkan, seperti itu.
0: Nah ini yang baru-baru ya, bahkan mungkin publik juga bahkan mungkin sempat kaget lah ya, kita tahu orang ya public figure lah ya kan, mereka saja berani gitu ya, yang kadang-kadang memang kalau anak orang-orang awam lah mungkin mereka takut, sedangkan yang apa yang ini saja mereka sudah berani lah seperti ya Bu ya. Itu menjadi perhatian bersama sih sebenarnya Bu ya. Kalau dari Kelambuina sendiri, mereka sejauh ini, mereka ini seperti apa sih Bu, kalau mereka melaporkan, kemudian dari Lambuina sendiri begitu ya, nanti ketika sudah dilaporkan, hak-hak mereka ini dari korban itu kan sangat-sangat rahasia juga ya Bu ya.
1: Betul, ya benar. Korban ketika itu mau melaporkan ke lembaga lain yang berbasis masyarakat seperti Lambuina atau teman-teman juga lembaga-lembaga yang lain, atau juga ke UPTD PPA, itu kan berarti sudah menaruhkan kepercayaan terhadap kita ya, sebagai lembaga ataupun UPTD PPA untuk bisa membantu mereka keluar dari persoalan yang dialaminya. Nah, terkait dengan hak korban di dalam apa namanya, di dalam beberapa undang-undang, mulai dari undang-undang KDRT, undang-undang apa namanya, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, undang-undang perlindungan anak, dan juga undang-undang TPKS, itu ada jaminan terkait dengan hak korban. Yang pertama kaitannya dengan hak soal perlindungan. Hak perlindungan tadi yang seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Bae, bahwa korban itu memiliki hak untuk dilindungi identitasnya, sehingga tidak boleh orang di luar korban ataupun keluarganya atau juga kuasanya atau kuasa hukumnya itu apa namanya, ingin mengetahui atau bahkan menyebarluaskan identitas korban, gitu. Nah itu dijamin dengan undang-undang. Bahkan kalau ada pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas korban, foto, apalagi NIK, alamat, dan segala macam, itu ada sanksi hukumnya. Ada sanksi hukum di undang-undang TPPO, ada TPPO itu yang paling besar ya, sanksi hukumnya itu minimal, artinya nggak boleh di bawah. Kalau hakim ketika ada orang melaporkan bahwa identitasnya disebarluaskan, identitas korban maksudnya, itu hakim nggak boleh memutus di bawah 3 tahun, minimalnya 3 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Bahkan kalau itu disebarluaskan di medsos, di TPPO itu ditambah sampai 4 tahun gitu. Kemudian yang sekarang juga ada juga undang-undang ITE juga sama, undang-undang perlindungan data pribadi juga sama. Apa namanya, jika ada pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas korban itu juga mendapatkan sanksi hukum. Bahkan teman-teman media, jurnalis pun di dalam kode etik jurnalistik ketika juga nggak boleh untuk menyebarluaskan identitas korban. Itu satu ya. Yang kedua adalah hak terkait dengan penanganan. Hak terkait penanganan itu berkaitan dengan haknya korban. Jadi sepanjang korban itu mendapatkan penanganan, mulai dari pelaporan sampai dengan terminasi, selesai kasusnya, itu korban itu berhak mendapatkan informasi soal tadi yang Ibu Bay sebutkan, alur, terus kemudian penanganan medisnya itu seperti apa, rekam medik itu juga bisa, korban bisa mengakses itu. Kemudian proses hukum di penyidikan itu sudah sampai tahapan mana, P21 atau seterusnya. Kemudian di persidangan itu jadwalnya seperti apa, karena kita sering ketahui ada beberapa waktu yang lalu ya, ada kasus-kasus yang cukup viral, korban begitu kecewa karena sidangnya ditunda-tunda. Hal ini kan karena tidak ada kejelasan informasi dari pihak pengadilan. Sementara di pengadilan sendiri juga ada, sudah ada aturannya terkait dengan sistem informasi di persidangan yang harus dilaporkan dan ditulis di running tag di depan itu. sehingga ketika korban ini kan semua nggak berada pada situasi yang secara ekonomi juga baik.
0: Iya.
1: Kalau seandainya sidangnya ditunda, bapaknya pada saat itu adalah kuli bangunan misalnya BSI ya, dia ditunda-tunda menunggu dengan tidak jelas dari pagi sampai dengan sore, kemudian besok lagi mau ditunda, bayangkan berapa kerugian yang harus dialami oleh korban. Nah, tadi yang Ibu Yesi di awal menyampaikan bahwa public figure gitu ya, yang sempat viral, saya menyayangkan itu. Saya sudah sampaikan ke beberapa teman-teman jurnalistik bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalistik itu adalah melanggar kode etik jurnalistik karena sebetulnya tidak boleh. Apapun itu, dia public figure, tokoh publik, pejabat, sepanjang dalam kasus ini tidak mempengaruhi kebijakan publik yang sedang dijalankan, nggak boleh seharusnya jurnalis atau teman-teman media itu memblow up, memviralkan, bahkan juga melakukan upaya-upaya untuk supaya mendapatkan engagement ataupun juga mendapatkan perhatian gitu dari publik yang cukup besar terkait dengan kasus ini. Karena sekali lagi seperti yang disampaikan Ibu Bai, korban itu butuh untuk tidak dijaga kerahasiaannya karena berkaitan dengan nanti di situasi yang saat ini masih masyarakat itu masih belum cukup yang banyak mendukung korban yang akan terjadi adalah reviktimisasi atau korban itu justru disudutkan, distigmatisasi gitu ya, mungkin dia nggak becus jadi istri dan segala macam gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya respon berkaitan dengan soal transparansi dalam penanganan kasus.
0: Okay. Tapi sejauh ini kalau dari Lampu Indah sendiri ya, Bu, dalam mendampingi korban tadi, itu kan tadi mungkin seperti ada jadwal yang tidak sesuai, akhirnya molor seperti itu ya. Nah, ini bagaimana, Bu, kalau sudah seperti itu?
1: Iya, yang kami lakukan adalah melakukan advokasi tentu, Bu Yesi, karena di setiap badan-badan publik, UPTD PPA juga, itu seharusnya itu membuka ruang pengaduan. Komplain mekanisme yang semua badan publik itu harus karena itu adalah salah satu standar layanan yang harus disediakan di badan publik. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin dilayani haknya kemudian tidak didapatkan, bisa melakukan komplain mekanisme atau mengadukan misalnya terkait jadwal yang diulur-ulur, tidak pasti dan jelas. Kami sampaikan itu ke Mahkamah Agung ya, sebagai atasan dari pengadilan negeri, terkait dengan ketidaktransparanannya pengadilan negeri di wilayah lingkup Sulawesi Tenggara pada kasus nomor sekian dan sekian gitu.
0: Itu harus cepat diatensi ya, Bu.
1: Karena kalau tidak seperti itu nanti akan kasus yang serupa akan terjadi lagi gitu. Memang kita tahu pengadilan mungkin banyak menangani kasus, memutus perkara gitu. Tetapi kan mereka kan punya sistem yang bisa memudahkan ataupun yang bisa membantu bagaimana informasi itu bisa sampai ke korban gitu.
0: Oke. Okay. Baik, nyambung dari apa yang disampaikan tadi Bu Justina ya. Ini DP3 Kota Kendari sendiri itu memiliki standar pelayanan yang setiap tahapan penanganan kasus itu seperti apa begitu. Dan ini masyarakat untuk bisa mengetahui apakah standar tersebut itu sudah memang terpenuhi ya, dijalankan sesuai dengan dari DP3 itu sendiri seperti apa.
2: Yang pastinya kami punya standar operasional pelayanan dalam hal ini SOP dan sesuai dengan durasi waktunya ya. Karena kebetulan yang ikut membahas SOP juga waktu itu termasuk Lampu Indah dan RPS ya, Bu. Jadi standar operasionalnya memang sudah sangat baik karena berkolaborasi antara Lampu Indah, RPS dan DP3A seperti begitu ya, Bu Yus. Jadi yang mengolah SOP juga ini Lampu Indah sendiri juga terlibat dalam hal itu,
1: membantu.
2: Iya.
0: Baik, Ibu Yus, ini kalau misalkan ada kasus-kasus kita baru tahu begitu ya, ketika mungkin korbannya tidak berani, tapi kita sebenarnya tahu ya ada kasus di sana gitu. Nah ini
1: masyarakat
0: ya, masyarakat ya. Oke. Gini apa yang mungkin juga dilakukan? Apakah mungkin juga Lamwina bisa langsung turut langsung bantu atau gimana?
1: Oh iya, kalau kami misalnya ada jadi kasus itu datangnya ya, bisa korban datang langsung, bisa atas rujukan dari lembaga lain, kemudian bisa juga dapat informasinya dari masyarakat, bisa dapat informasinya dari media. Nah kalau korban datang langsung kan kita langsung bisa ketemu ya. Tapi kalau yang dirujuk kemudian dari media ada berita, misalnya teman-teman wartawan investigasi dapat kasus itu atau dirujuk sama tetangganya seperti yang Ibu Yesi sampaikan tadi, kami melakukan yang namanya penjangkauan, penjangkauan ke tempatnya korban untuk memberikan ataupun ya memberikan tawaran gitu ya, tawaran bantuan gitu bahwa kami dari lembaga pengada layanan yang kesehariannya memberikan layanan untuk perempuan korban, dan di lembaga kami bisa membantu ini kami datang untuk menyampaikan simpati gitu ya. Dan jika misalnya korban dalam proses penyelesaian kasusnya membutuhkan kami siap untuk menjadi pendampingnya gitu. Kita tawarkan. Kalau korban bersedia, kami akan dampingi. Kalau tidak pun juga tidak gitu. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa korban itu bisa ditangani itu karena basisnya adalah kepercayaan. Kalau datang kan berarti kan memang dia mencari bantuan. Tapi kalau dia nggak tahu, ya kita harus kasih tahu ini ada lembaga yang bisa membantu kamu. Tapi tetap pilihan dan keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau dibantu atau tidak? Gitu.
0: Tapi sejauh ini kalau misalkan dari Lamwina sendiri yang langsung datang gitu ya, mereka gimana Bu? Responnya?
1: Mereka pada dasarnya kebanyakan ya, hampir mayoritas sih mereka menerima karena memang banyak korban dan keluarganya itu yang masih buta dengan mekanisme penanganan kasus, buta dengan soal informasi hukum, sehingga memang mereka membutuhkan teman untuk bisa berjalan bersama menuntun mereka untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh korban.
0: Gitu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang ketika ada masyarakat yang kita ketahui seperti itu, mereka juga sebenarnya terbantu gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa curhat lebih.
1: Iya, salah satu penanganannya ya pelayanan tentu pertamanya asesmen kan. Asesmen itu adalah kita melihat kebutuhan korban dalam konteks kasus yang ditangani itu apa saja. Karena setiap korban itu punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan. Soal kekerasan yang dialaminya, gradasi ataupun tingkat dan juga dampak yang dialaminya. Nah, dari dampak itulah kita bisa lihat asesmen. Nah, hampir semuanya korban itu memang membutuhkan layanan psikologi. Psikolog itu bisa konseling yang bisa dilakukan oleh konselor karena memang jumlah psikolog sangat terbatas. Ada juga yang bisa dirujuk ke psikolog. Mayoritas semuanya membutuhkan layanan psikologi karena untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu yang disasar itu kan harga dirinya sebagai manusia. Sehingga harga diri yang disasar itu ya harus dipulihkan supaya korban itu bisa percaya diri dulu, bangkit dan dia mau melewati proses, karena melewati proses hukum itu panjang banget. Kalau kondisi psikisnya nggak dipulihkan dulu, rasa percaya diri, semangatnya itu tidak dipulihkan dulu, gimana mau melewati tahapan-tahapan yang sangat panjang tadi.
0: Tapi Bu Yus, kalau misalkan korban ya, gitu, ketika mungkin dipulihkan dulu psikologisnya, kadang-kadang mungkin mereka misalkan kasusnya ini kan misalkan suami istri lah ya, kadang-kadang mungkin mereka sudah rujuk, sudah baikan lagi ya, seperti itu. Mungkin kebanyakan kan kadang-kadang seperti itu, kalau di awal saja mereka gontok-gontokan atau seperti apa, terjadi kekerasan, tapi setelah itu kan kadang-kadang baikan lagi. Nah ini kadang-kadang mungkin mereka ya sudahlah, tidak usah dilanjutkan apa atau gimana nih Bu?
1: Ya makanya sebelum orang yang punya komitmen untuk mau bergabung ataupun mau membantu perempuan korban kekerasan itu punya syarat. Syarat yang pertama itu di persoalan dinilainya kita. Dinilai itu kan ada di dalam kepala kita ya Bu Yesi ya. Itu berkaitan dengan soal pengetahuan, berkaitan dengan soal informasi. Pengetahuan yang harus dibangun adalah bahwa kita semua itu lahir dalam konstruksi budaya yang selama ini tidak memberi keuntungan untuk perempuan korban, untuk perempuan ya. Kita mau analisa dari mulai dari kecil sampai lansia, semua sistem kita, sistem hukum, sistem sosial, sistem politik, sistem budaya, itu semua tidak memberikan keperpihakan pada perempuan. Sehingga dalam kasus sehingga ketika orang mau seperti saya atau pendamping lain atau paralegal lain yang mau bergabung, itu harus dicerahkan terlebih dahulu, harus dikuatkan pengetahuannya, harus didekonstruksi, harus di apa? Didekonstruksi itu artinya di ini ulang pikirannya, set harus ulang, di set ulang, sehingga ketika nanti dalam proses perjalanannya menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran yang seperti Bu Yesi sampaikan tadi, sudah melapor, cabut lagi, balik lagi, tidak kaget. Karena memang dalam ini teorinya ya Bu Yesi ya, dalam kasus-kasus personal, apakah itu KDRT, apakah itu kasus kekerasan dalam pacaran seperti yang saat ini sedang viral di Jawa Barat itu kan personal juga ya. Itu siklusnya itu memang siklusnya itu balik terus, mulai dari jatuh cinta, mulai dari jatuh cinta, kemudian gontok-gontokan, konflik, kemudian berantem, kekerasan, rekonsiliasi, bulan madu, jatuh cinta lagi, itu terus menerus seperti itu. Kenapa? Karena secara sistem sosial seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan itu bergantung secara ekonomi dengan laki-laki, secara perasaan. Misalnya kita cerai, misalnya ya, perempuan cerai, jadi janda itu gak enak di negara kita gitu. Nanti ketemu keluarga ditanyain atau bahkan diusilin sama laki-laki atau segala macam. Sehingga keputusan untuk memutus lingkaran yang saya sampaikan tadi itu sangat berat untuk korban, baik itu korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran, belum lagi ada bujuk rayu, belum lagi ada segala macam. Nah itu yang harus dipahamkan oleh pendamping, sehingga pendamping itu bisa dengan sabar menuntun korban untuk mencapai pada kesadaran kritis. Karena manusia itu juga punya dua, kesadaran semu dan kesadaran kritis. Nah, mendampingi orang sampai dengan menemukan kesadaran kritis itu kan memang prosesnya juga panjang. Nah, disitulah dibutuhkan kesabarannya pendamping dan pemahamannya terkait dengan konteks relasi sosial budaya yang dialami perempuan yang hidup di budaya patriarki lah, kira-kira gitu.
0: Wah, seperti itu ya. Jadi korban pun sebenarnya jangan takut juga ya Bu ya untuk melapor.
1: Benar.
0: Karena hak-haknya juga dilindungi. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Dan banyak hal yang memang ketika kita perempuan, khususnya kan yang paling sering kan perempuan dan anak ya. Jarang kita mendengar laki-laki
1: ya, karena kita hidup di budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki sebagai pemimpin, sebagai yang dan lain-lain.
0: Pendengar kami, nanti lanjutkan kembali dialog kita untuk siang hari ini. Kita jeda dulu boleh ya Bu ya. Nanti kita sambung kembali topik yang kita bahas untuk siang hari ini terkait dengan transparansi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pengaruh Utaman Gender ya. Untuk siang hari ini, transparansi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan bersama dengan Ibu Siti Bae Esos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Kemudian juga ada Ibu Justina Fendrita Esos MPP MSI. Beliau adalah pembina Yayasan Lampu Ina Kendari. Sebuah lagu yang ditujukan mungkin kepada semua perempuan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Lagu kenapa aku bilang aku perempuan ya. Iya. Itu tapi memang di balik itu sebenarnya perempuan ini punya banyak kelebihan ya Bu ya.
1: Iya, banyak dinamika.
0: Banyak dinamikanya.
1: Dialaminya.
0: Betul, tapi itulah ya sebuah kehidupan.
1: Iya.
0: Kita harus tetap fight begitu ya Bu ya, semangat juga. Meskipun mungkin di perempuan ini banyak mengalami kasus, kendala dan lain sebagainya begitu ya. Tapi banyak orang di sekitar kita bahkan yang memang menjadi sosok perempuan itu ya.

0: apa namanya, psikis ya, psikis serta fisik ndak terlalu begitu ya, Bu. Kalau untuk anak seksual juga untuk perempuan. Kalau untuk anak lebih banyak itu seksual ya. Dan psikis itu yang lebih tinggi
1: ya.
0: Iya.
1: Di 2026 saja atau mungkin sebelumnya?
0: Mungkin dari tahun ke tahun ya, Bu Yus. Selalu kalau kasusnya itu kasus kekerasan seksual dan kasus kekerasan psikis dan fisik itu. Tapi yang paling tinggi itu kasus kekerasan seksual, apalagi di anak. Kalau di kekerasan terhadap perempuan itu kasus psikis dan menyusul seksual dan fisik.
1: Kalau saat ini kan, apa ya, media sosial itu kan menjadi salah satu media yang bahkan juga menjadi ini juga, kalau maksudnya kasus-kasus dari media, jenis dari media-media digital begitu, ada nggak, Bu?
0: Maksudnya penyebaran kasusnya atau jumlah kasusnya begitu?
1: Iya, kalau mungkin dari media sosial begitu ya, yang mungkin kalau di media sosial kan itu biasanya ada ujaran-ujaran kebencian juga, mungkin itu menjadi salah satu kasus yang mungkin dilaporkan juga atau seperti
0: apa? Iya, ada juga tapi lebih minim pelaporannya. Yang lebih banyak itu kasus kekerasan seksual dan mereka datang langsung melapor. Utamanya kepada anak dan perempuan itu ya, kalau KDRT menyusul dari seksual.
1: Oke. Okay. Kalau Bu Yustina sendiri seperti apa, Bu, dengan kasus-kasus tadi nih? Kalau yang dari jenis-jenisnya juga?
2: Sama sih, sama seperti UPTD PPA ya, dari 12 kasus yang kami tangani juga ada kasus KDRT-nya, KDRT secara fisik, kemudian ada kasus kekerasan seksual itu yang kami tangani. Hampir dan tentu dari kekerasan fisik dan juga seksual itu pasti semuanya menyasar ke kekerasan psikisnya juga. Jadi 12 itu pasti mereka juga mengalami kekerasan psikis juga, karena ada intimidasi, tekanan, kemudian pengancaman dan seterusnya gitu.
1: Kalau kasus-kasus yang kayak di penyebaran informasi itu kan dari media sosial begitu ya, biasa kan kalau mungkin lebih ke bullying mungkin ya,
2: bullying terhadap anak itu kami enggak, tapi kalau seandainya ada kasus, kami enggak nanganin itu gitu ya, tapi kalau ada kasus misalnya kekerasan seksual berbasis elektronik, misalnya doxing, penguntitan, tapi dengan penguntitan perempuan korban, tapi dengan cara-cara seksual, misalnya dikirimkan gambar-gambar porno, kemudian pesan-pesan yang mengarah pada seksualitas seseorang, itu kami tangani. Tapi memang sampai dengan Juni ini itu belum ada pelaporan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Okay.
1: Itu tapi kolaborasi dengan kayak dari apa? PPA ya?
0: PPA Polresta.
2: Ya, hampir semua kasus itu, Bu, kalau memang korbannya ingin kekerasan seksual utamanya ya, itu diproses salah satu penanganan yang dibutuhkan adalah penanganan hukum. Sudah pasti kita nanti yang akan mengantar ke unit PPA atau UPPA yang ada di Polres ataupun mungkin di Polda gitu, Bu. Nah, setelah itu kemudian kebutuhan apa lagi nih yang dibutuhkan oleh korban? Oh, dia mengalami kekerasan fisik, luka-luka, kita antarkan ke klinik-klinik kesehatan, ke rumah sakit. Kalau berkaitan dengan proses hukum, berarti dia harus mendapatkan layanan medico-legal, layanan untuk mendapatkan visum sebagai alat bukti ketika korban mau memproses kasusnya di proses hukum. Nah, kemudian dia butuh lagi, dia nggak aman karena diancam terus sama suaminya atau pelakunya. Berarti kita harus harus berikan rumah aman untuk korban. Korbannya harus diungsikan dulu tuh dari komunitasnya, supaya pada saat proses penanganan dia nggak diintervensi, dia nggak merasa terancam, dan dia bisa dengan lancar lah ya mengikuti proses penanganannya. Karena kalau nggak diamankan, masih tetap di komunitasnya, bisa saja dia dihilangkan nyawanya, bisa saja dia dia nggak berani lagi untuk melanjutkan pelaporannya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita ketemu dengan korban, kita akan melakukan asesmen kebutuhan sesuai dengan dampak dan kebutuhan apa, penanganan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kasus-kasus kekerasan seksual, semuanya kita dorong untuk proses hukum, karena tidak boleh kasus-kasus kekerasan seksual itu diselesaikan.

0: selesaikan secara damai. Kalaupun juga misalnya ada proses adat misalnya kayak Pohala, itu tetap proses hukumnya tetap jalan. Nah, nanti tergantung hakim nanti akan mempertimbangkan proses Pohalanya berkaitan dengan putusan di pengadilan tadi.
1: Pohala ini berarti yang ke, lebih ke adat gitu
0: ya. Iya, misalnya minta maaf, terus entah itu nanti akan ada setiap daerah kan punya ritual yang beda-beda ya terkait dengan dengan penyelesaian kasusnya itu, tapi bukan menyelesaikan secara hukum ya, tapi bagaimana supaya menutup malu lah kira-kira seperti itu. Nah, apakah dendanya, ada cuci kampung dan segala macam itu setiap daerah beda-beda. Tetapi kalaupun sudah dilakukan tadi, kami tetap mendorong proses hukum dan memantau tentunya proses hukum tetap berjalan karena nggak boleh berhenti gitu.
1: Oke, Ibu, tadi kalau misalkan si korban ya kan butuh perlindungan begitu ya, itu biasanya ada tempat yang memang khususkah dari Lampu Ina sendiri menyediakan atau gimana nih, Bu?
0: Iya, kami secara khusus banget nggak ada, tetapi kalau memang itu kebutuhannya ya kami harus sediakan, mau nggak mau gitu. Nah, seharusnya kan yang menyediakan ini adalah Dinsos ya. Nah, saat ini mungkin secara khusus spesifik rumah aman di Sulawesi Tenggara ini kayaknya belum cukup tersedia. Nah, itu kemarin kami baru aja ketemu sama DPR di Komisi 4. Kita menyampaikan salah satu tantangan dalam penanganan kasus karena ketersediaan rumah aman itu yang tidak ada di Sulawesi Tenggara, sehingga kalaupun memang diberikan layanan tetapi agak kurang nyaman gitu. Tetapi untuk kepentingan keamanan ya kami bisa jamin karena pada saat ada di rumah aman, korban itu kita jaga 24 jam gitu dan mengikuti beberapa aturan-aturan yang ada di rumah aman itu.
1: Oke, okay, gitu. Rumah aman ya, yang belum
0: dan
1: ada
0: disembunyikan dan dirahasiakan gitu.
1: Oh, okay. Baik, saya ke Bu Ubaya lagi. Bu Ubaya, untuk masyarakat yang mungkin ingin melaporkan gitu ya, tapi kan kadang-kadang mungkin apalagi khususnya di daerah-daerah yang 3T terpencil, terluar dan apa ya. Nah, itu kan memang kadang-kadang belum banyak yang mengetahui dan bahkan ternyata kasus-kasus yang terjadi seperti itu banyak di luar sana gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah yang juga diambil dari DP3 sendiri untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat agar tidak ragu begitu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun juga anak, ini bagaimana, Bu?
2: Dari kami dari DP3A selalu insist untuk melakukan sosialisasi dan edukasi serta penyebaran informasi terkait pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kami juga menyebarkan webnya UPTD PPA dan nomor WA-nya UPTD PPA seperti itu. Dan kami juga sebenarnya di DP3A punya inovasi terkait dengan meja baru, mencari jawaban baru. Karena yang selama ini sebenarnya kami melakukan sosialisasi hanya dengan mengumpulkan ketua tim penggerak PKK kelurahan atau kecamatan di satu tempat. Dengan harapan ketua tim penggerak PKK dan kelurahan dan kecamatan ini bisa setelah mendapatkan informasi dan edukasi dari hasil sosialisasi ini, mereka bisa menyebarluaskan informasi tersebut. Tapi kan kadang tersebar informasinya dari hasil yang mereka dapatkan, mereka sudah diganti, namanya juga pergantian pejabat. Jadi sekarang ini kami menjemput bola, apakah di kelompok-kelompok arisan, RT/RW, kami menjemput bola untuk mensosialisasikan terkait penanganan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan, agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan apabila mendapatkan kekerasan atau melihat kekerasan yang terjadi, harus mereka melaporkan. Jadi sekarang itu ini kenapa tadi Ibu Yus dari Lampu Ina mengatakan bahwa sekarang tren naik pelaporan kekerasan terhadap perempuan, karena masyarakat ini sudah mulai sadar, sudah banyak yang mendapatkan informasi terkait penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan, bahwa edukasi yang kami berikan, jangan takut melapor ketika ada kekerasan, harus dilaporkan seperti itu.
1: Gitu ya, sejauh ini berarti memang sudah sesuai dari literasi pun begitu ya, Bu, itu sudah dilakukan ke berbagai wilayah, termasuk mungkin tadi di forum-forum kecil seperti mungkin kayak ibu-ibu,
2: iya, ibu-ibu
1: PKK arisan, arisan
2: dan,
1: ya.
2: Kami juga membagikan leaflet informasi terkait dengan itu, kekerasan apa namanya, cara melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Yus, kalau misalnya memang DP3 ini kan berarti yang mempunyai fungsi apa? Secara ini apa ya? Tapi kalau di Bu Yus kan mungkin dia untuk bisa turun langsung ke lapangan gitu ya, Bu ya.
0: Sebetulnya DP3 yang punya legitimasi yang sangat kuat karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan DP3A itu punya kewenangan untuk memberi mengurusi urusan pemberdayaan perempuan itu adalah layanan dasar, layanan sosial non dasar gitu, selain di Diknas dan juga kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Teman-teman DP3A secara mandatori legitimasinya cukup kuat gitu untuk bisa memberikan atau mengintervensi urusan pemberdayaan perempuan, termasuk untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, karena mereka itu tuh kewenangannya adalah mengurusi pemberdayaan perempuan oleh negara digelontorkan anggaran gitu, Bu Yesi. Kalau kami itu adalah organisasi masyarakat sipil yang memang tergerak karena kepedulian saja, kepedulian sosial dan kemanusiaan untuk melakukan turut serta gitu ya, membantu pemerintah untuk bisa menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan sumber daya yang kami cari sendiri.
1: Terbatas juga ya.
0: Iya, seperti yang saya sampaikan kenapa 12, karena juga kami terbatas, karena memang kami mencari sendiri dengan cara fundraising, dengan cara mencari donatur, lembaga-lembaga donor yang bersedia memberikan dukungan terhadap upaya dan kerja-kerja kami.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Tapi dari apa yang mungkin juga sudah menjadi ini dari DP3 begitu ya, ada mungkin hal-hal yang mungkin menjadi mungkin di kebijakan atau mungkin perubahan-perubahan yang yang masih diperlukan begitu agar sistem penanganan kasus kekerasan ini bisa lebih cepat gitu. Itu yang mungkin juga diharapkan. Mungkin ada kebijakan seperti apa yang mungkin harus ditingkatkan, dirubah atau mungkin direvisi seperti itu, Bu?
0: Kalau kebijakan sih sebetulnya sudah cukup komprehensif ya, mulai dari yang ada di pusat undang-undang sampai dengan perpres PP semua sudah dari 9 peraturan turunan, aturan turunan dari undang-undang TPKS semua sudah disahkan. Yeah. Sekarang yang terpenting adalah implementasinya aja, Bu Yesi, bahwa soal undang-undang perda di Kota Kendari juga sudah ada perda, provinsi juga sudah ada perda, bahkan ada dua perdanya itu bertumpuk-tumpuk, tapi implementasinya yang memang masih sangat kurang dan pelaksanaannya yang belum cukup maksimal, misalnya berkaitan dengan soal yang daerah itu seharusnya membangun layanan terpadu untuk perempuan korban kekerasan. Nah, itu masih menjadi PR. Bagaimana bisa menginkludkan misalnya rumah sakit itu juga bisa terlibat dalam penanganan yang secara terpadu, nggak sendiri-sendiri gitu, karena untuk membuat korban itu pulih, masing-masing lembaga itu harus saling bekerja sama gitu. Yeah. Memang secara sistem sudah terbangun, misalnya kemarin MOU wali kota dengan aparat penegak hukum. Nah, sekarang lagi tersisa gimana ibu wali kota nanti juga bisa mengkoordinir beberapa lembaga layanan di bawah kewenangannya pemerintah Kota Kendari, misalnya kayak DP3A, Dinas Kesehatan, kemudian HIMSI, kemudian juga rumah sakit dan juga rumah sakit jiwa itu mereka juga berhimpun dan ada semacam surat wali kota gitu ya terkait dengan pembentukan layanan terpadu supaya mereka nggak kerja sendiri-sendiri gitu, karena memang saat ini memang saya masih menyadari ya bahwa keterpaduan masih belum cukup terbangun itu saja sih.
1: Oke, baik, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya. Dari apa yang menjadi perbincangan kita untuk siang hari ini, memang kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius ya, Bu ya. Apalagi korbannya, salah satu pelakunya, Bu, ternyata kebanyakan yang kita ketahui itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita nih, orang-orang yang terdekat gitu ya. Nah, ini apa yang mungkin juga menjadi saran ataupun juga kebijakan mungkin dari pemerintah atau mungkin juga nanti perhatian khusus juga dari Lampu Inap gitu ya, Bu. Saya ke Bu Baik dulu, gimana nih, Bu?
2: Jadi untuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah, karena sekarang kan kesadaran masyarakat kayaknya yang harus dibangun terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami Dinas Pemberdayaan Perempuan itu dengan melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat supaya kesadaran masyarakat mereka bisa terbuka wawasannya. Oh, ternyata yang saya lakukan ini adalah kekerasan. Kan banyak yang tidak tahu bahwa mereka sudah melakukan kekerasan tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah kekerasan. Seperti itu. Yaitu sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bentuk apa jenis-jenis kekerasan itu, bentuk-bentuk kekerasan itu, dan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Dan apabila ada kekerasan, ya harus dilaporkan, tidak boleh dinormalisasi. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau Bu Justin, bagaimana nih, Bu, transparansinya begitu ya?
0: Iya. Saya tadi di depan menyatakan bahwa publik itu nggak boleh meminta identitas korbannya. Tetapi sebagai badan publik itu adalah badan-badan yang penganggarannya itu berasal dari APBN dan juga APBD dari negara, itu memang harus transparan terkait dengan kinerja. Transparannya di mana? Bukan mengungkap identitas korbannya, tetapi melaporkan dalam satu tahun misalnya DP3A menangani kasus berapa, apa jenis kasusnya, apa layanan yang diberikan oleh korban. Outputnya sampai di mana korban dari misalnya dari 100 misalnya ditangani DP3A korbannya itu apa saja yang ditangani dan sampai sejauh mana penyelesaiannya, misalnya proses hukum, vonis berapa, kemudian apa tantangannya. Nah, laporan itu sebagai bagian dari transparan dan akuntabilitas sehingga badan-badan publik termasuk juga dengan APH ya, Bu Yesi, kepolisian juga kejaksaan dan juga pengadilan dan juga rumah sakit itu juga harus melaporkan satu tahun itu berapa yang mereka tangani dan apa-apa saja, tapi bukan identitasnya tentunya, sehingga laporan itulah yang menjadi bahan bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah wali kota, bu gubernur, dan juga tim penganggaran itu TPAD ya, pokoknya tim penganggaran dalam hal ini adalah Pak Sekda ketuanya, dan juga DPR tahu setelah membaca laporan, oh ini di pemberdayaan perempuan ketika mereka menangani kasus ini kendalanya, ini tantangannya, sehingga apa yang harus dilakukan ke depannya untuk meminimalisir tantangan dan hambatannya. Begitu juga di aparat penegak hukum, apa intervensi yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kejagung, karena mereka kan vertikal ya, dan apa yang harus dilakukan oleh Polri. Jadi saya rasa memang data korban ataupun identitas korban memang harus dirahasiakan, ditutup. Tetapi laporan tentang penanganan kasus laporan penanganan kasus mempublikasikan identitas korban itu wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga layanan publik. Contohnya seperti DP3A gitu.
1: Oke. Ini dialog satu jam kurang ya, Bu. Sepertinya masih banyak hal yang memang perlu literasi ke masyarakat ini supaya mereka juga tidak takut begitu ya untuk bisa melaporkan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan ataupun juga anak lah, seperti itu.
0: Betul.
1: Baik, yang pastinya apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini semoga menjadi perhatian kita bersama bahwa kekerasan itu adalah bentuk-bentuk yang memang tidak boleh ya. Dan itu yang terus disosialisasikan juga dari DP3A ya, Bu ya, agar memang bentuk-bentuk kekerasan, bahkan ya, kekerasan apa yang bisa dikatakan kita dari mulut gitu ya, bukan verbal itu pun juga tidak boleh ya,
2: tidak boleh.
1: Oke, baik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lagi ya, Bu ya. Siap. Dengan topik-topik yang lainnya. Siap. Jangan bosan-bosan ya, Bu ya. Baik, dan akhirnya pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk perbincangan siang hari ini dalam dialog pengarusutamaan gender dengan topik transparansi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya Yesi pamit. Terima kasih Bu Yustina.
0: Sama-sama.
1: Dan juga Bu Baya sudah hadir di studio.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya saya juga mohon pamit pendengar, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
3: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Berita Olahraga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, it's a kill!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membuat tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, di dasar akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura

0: baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so
2: saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
2: saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan.

0: sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Bandung Kendari. Kami terus temani Anda ya untuk siang hari ini, untuk kebersamaan kita di tanggal 29 Juni 2026. Kembali kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya untuk yang saat ini mungkin juga masih aktivitas atau bahkan yang menikmati istirahat.

istirahat meskipun sejenak ya, dengan makan siang atau mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif yang bisa membuat suasana Anda juga bisa lebih semangat lagi nanti. Kami juga terus semangati ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan selingan pastinya.

Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

siapa nih pendengar di jam-jam seperti ini yang siang hari ini juga sudah harus di tempat aktivitas gitu ya. Setelah tadi mungkin jeda sedikit untuk makan siang, isoma, dan tentunya juga untuk siang hari ini biasanya diberlakukan kembali untuk jam masuk kantor. Namun memang banyak tantangan ya di balik dengan aktivitas yang memang dikerjakan pada siang hari seperti ini. Terlebih bagi yang mungkin baru saja menikmati santap siang di jam-jam seperti ini, memang menjadi sebuah tantangan yang luar biasa ya, dihadapkan dengan ngantuk atau bahkan rasa lelah dan lain sebagainya. Namun tetap semangat ya pendengar, karena memang banyak hal yang juga bisa kita lakukan untuk siang hari ini. Misalnya mungkin dengan mengunjungi rekan-rekan kerja kita ya. Jangan duduk terpaku dengan berbagai aktivitas yang mesti harus kita tuntaskan saja, tapi paling tidak kita berjalan ke ruangan-ruangan, atau mungkin juga bisa keluar melihat seperti apa sih kondisi saat ini, apakah mungkin panas ataukah bahkan hujan ya, yang mungkin berada di ruangan tertutup. Ini juga bisa membuat kita bisa lebih santai dan pastinya juga bisa lebih semangat lagi. Seperti lagu yang berikut ini, untuk Anda yang saat ini masih bersama di Pro 1 Kendari, kami terus temani dengan pilihan musik dan informasi untuk Anda dengarkan di siang hari ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, di hari ini tanggal 29 Juni 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional ya. Dan tahun ini Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ya, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN juga memperingati hari ini atau Hari Harganas ini dengan berbagai kegiatan. Di mana pada momen tersebut, pada momen kali ini pendengar, tema yang menjadi tema sentral pada kegiatan Harganas 2026 adalah Ayah Wajib Hadir. Ini merujuk panduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026. Tema yang diusung dalam peringatan ini adalah Ayah Wajib Hadir, dan tema tersebut menjadi payung narasi kampanye Harganas 2026 yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam keluarga, baik secara fisik maupun emosional. Dan tentunya pendengar, ayah ini tidak hanya dipandang sebagai pencari nafkah ya, tetapi juga figur yang hadir mendampingi anak, memberi rasa aman dan terlibat dalam tumbuh kembangnya. Sehingga tema tersebut diangkat di tengah berbagai tantangan keluarga seperti perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, kemudian juga pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting dan perlindungan anak. Nah, karena itu Harganas 2026 didorong menjadi momentum penguatan keluarga sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia.

Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Untuk macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Ya, pendengar, dalam rangka menyemarakan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang juga digelar pada hari ini, di mana Kemendukbangga perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara juga menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penyuluh keluarga berencana atau PKB dan juga ASN pada Kamis yang lalu. Jadi kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan tersebut ini juga diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai bidang dan satuan kerja di lingkungan Kemendukbangga perwakilan BKKBN Sultra. Kemudian juga pendengar, selain itu pada kegiatan Harganas ya di tahun 2026 ini untuk dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga juga turut digelar dagang UPPKA atau usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi kegiatan tersebut juga menjadi wadah promosi berbagai produk unggulan hasil karya kelompok dari UPPKA ini dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dan produk yang ditampilkan itu mulai dari makanan olahan, kemudian juga ada kerajinan tangan hingga produk kreatif lainnya yang mencerminkan semangat kemandirian ekonomi keluarga. Nah, tidak hanya itu juga pendengar, Kemendukbangga perwakilan Sultra ya ini juga menghadirkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman dan mudah dijangkau. Kemudian pelayanan tersebut mendapat antusiasme masyarakat juga yang cukup tinggi, ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, untuk rangkaian kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari semarak menuju puncak peringatan Harganas di hari ini, sekaligus juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri dan berkualitas ya, dan menjadi pengingat pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Nah, untuk peringatan Harganas ke-33 Kemendukbangga perwakilan BKKBN Sultra juga mengharapkan banyak keluarga Indonesia yang mampu menjadi keluarga tangguh, berdaya dan berperan aktif dalam menciptakan generasi unggul di masa yang akan datang.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Sasaran kita memang adalah baduta-baduta, ya, ibu hamil dan ibu mensui.
2: Pada kesempatan berikutnya, final, nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di Dalat MTQ.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. BKKBN Sultra galakan program Genting. Pemprov Sultra menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan Nobar Piala Dunia. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 29 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara galakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Kasus Stunting. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
3: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat serta menggenjot pelaksanaan program unggulan bernama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau disingkat Genting. Langkah ini ditempuh sebagai strategi utama mempercepat penurunan angka prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian utama di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program dibangun di atas semangat kerjasama lintas sektor dan keterlibatan langsung unsur masyarakat guna memberikan dukungan nyata hingga ke lingkungan keluarga yang masuk kategori berisiko tinggi. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Dr. Randus Asmar, menegaskan inisiatif program Genting telah ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam memperdalam jangkauan intervensi penanganan masalah gizi. Menurutnya, penanggulangan stunting tidak akan berhasil jika hanya dibebankan satu instansi saja. Upaya ini menuntut penggabungan kekuatan dari pemerintah di berbagai tingkatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga warga luas yang bersedia terlibat aktif.
1: Kalau kita stunting kita di Sultra ini tadinya kan di angka 30%, ya. Di 2024 itu turun menjadi 21,6%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, ya. Sasaran kita memang adalah baduta-baduta, ya, ibu hamil dan ibu mensui.
3: Menurutnya, secara rinci sasaran utama yang dibidik oleh gerakan ini meliputi keluarga yang memiliki balita dengan indikasi berisiko stunting, ibu-ibu yang sedang mengandung, serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Bentuk dukungan yang disalurkan bersifat beragam dan menyeluruh, mencakup bantuan langsung pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, penyuluhan, serta edukasi mengenai pola asuh yang benar dan sehat, hingga dorongan peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal. Dengan semakin masifnya sosialisasi dan pelaksanaan gerakan Genting, diharapkan jaring perlindungan dan pendampingan dapat menjangkau setiap pelosok Sulawesi Tenggara. Semangat gotong royong yang terbangun diharapkan mampu mempercepat perbaikan status gizi masyarakat, sekaligus melahirkan generasi anak yang tumbuh sehat, cerdas, serta berkualitas tinggi sebagai modal bagi kemajuan dan daya saing daerah di masa mendatang.
0: Saudara, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansa.
4: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
6: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah
4: jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Ada 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
5: Delha Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, Delha akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala Delha Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya. Rencana pembukaan rute penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa mendapat respon serius dari pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bupati Wakatobi Haliana mengajak seluruh pengusaha dan masyarakat untuk bersiap menyambut peningkatan kunjungan wisatawan yang diperkirakan akan terjadi setelah penerbangan mulai beroperasi. Bupati Wakatobi Haliana mengatakan penerbangan Bali-Wakatobi yang direncanakan mulai awal Juli 2026 mendatang menjadi peluang besar bagi daerah untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Haliana optimis penerbangan langsung dari Bali akan meningkatkan arus wisatawan ke Wakatobi. Pada tahap awal, rute tersebut direncanakan beroperasi 3 kali dalam seminggu menggunakan pesawat jet Comac berkapasitas sekitar 100 penumpang. Dengan semakin terbukanya akses transportasi udara, diharapkan mampu menjadi magnet dan menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat posisi Wakatobi sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia di sektor bahari. Anda bisa mendengarkan warta berita pagi ini, warta berita siang ini melalui RRI Pro 1 Kediri dan juga dapat Anda akses melalui RRI Digital. Kita beralih ke kabar lainnya, guna mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bau-Bau memastikan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
7: Panitia di tingkat sekolah itu melakukan verifikasi data peserta dan siswa.
8: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau memastikan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai ketentuan. Selain melakukan verifikasi data peserta pada setiap jalur pendaftaran, pemerintah juga membatasi penerimaan siswa berdasarkan kuota rombongan belajar atau rombel untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Bariun, mengatakan panitia di setiap sekolah melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas pendaftaran sesuai jalur yang dipilih. Untuk jenjang SMP tersedia 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sedangkan jenjang SD menggunakan 3 jalur, yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi.
7: Panitia di tingkat sekolah itu melakukan verifikasi data peserta dan siswa, baik yang mendaftar melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi untuk SMP, kemudian jalur mutasi orang tua atau pindah orang tua. Jadi, nah seperti apa kemudian proporsi dari masing-masing jalur itu kita mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 2025 maupun kemudian dirujuk dikuatkan dengan peraturan wali kota kalau tidak salah nomor 52 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB di Kota Bau-Bau.
8: Hingga saat ini, lanjut Bariun, hampir 90% sekolah di Kota Bau-Bau telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas ingin memastikan masyarakat memahami sistem pendaftaran, jalur yang tersedia, serta mekanisme seleksi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penerimaan siswa baru. Bariun menegaskan, pemerintah juga telah menetapkan kuota rombongan belajar melalui surat keputusan wali kota. Kuota tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh sekolah dan telah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan melalui sistem Dapodik, sehingga sekolah tidak diperbolehkan menerima siswa melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
7: Kenapa kemudian kita atur sedemikian rupa? Pengalaman tahun-tahun kemarin seperti yang disampaikan bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian menjadi pilihan utama masyarakat. Kalau ini kita ikutkan maunya sekolah, bisa jadi kemudian ada sekolah yang tidak dipilih ya. Harapan kita tidak seperti itu, sehingga
8: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga terus melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pembinaan meliputi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan prestasi, hingga mendorong lahirnya inovasi di setiap sekolah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI dan LKBN Antara dan siap memfasilitasi gelaran puncak final mendatang dengan skala jauh lebih besar di kawasan XMTG Kendari. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
9: Kolaborasi apik tiga pilar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
10: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya, final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam MTG. Dan itu akan kita berikan selain kita berikan kemarin nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
9: Sementara itu Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke area dalam kawasan XMTG Kendari dinilai sangat tepat demi menampung jumlah penonton yang diprediksi akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Langkah ini dinilai efektif dalam menghidupkan suasana dan memberi dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mempromosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
0: Saudara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kendari hadirkan berbagai program melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: BPVP Kendari terus menghadirkan berbagai program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja saat ini. Tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja maupun wira usaha, BPVP Kendari juga membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan di bidang freelance atau pekerjaan mandiri berbasis digital. Terkerja BPVP Kendari, Nur Ihsan mengatakan pelatihan yang tersedia di BPVP BVP Kendari sangat bervariasi, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Menurutnya, program pelatihan tersebut dirancang agar peserta mampu mengikuti perkembangan dunia kerja modern dan ekonomi digital yang terus berkembang.
12: Memang pelatihannya bervariasi, Bu ya. Tidak hanya pelatihan yang fokus untuk mereka bekerja ataupun berwirausaha, tapi mereka juga bisa mengikuti pelatihan yang bisa menghasilkan cuan atau bisa dinamakan dengan pelatihan freelance. Mungkin mereka bisa menjadi freelance ya dengan mengikuti pelatihan yang memang fokus ke freelance tersebut, karena memang pelatihan di Balai itu kan bervariasi.
11: Menurutnya, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan yang berfokus pada keterampilan freelance, sehingga nantinya peserta memiliki peluang menjadi pekerja lepas atau freelance di berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki. Keberagaman program pelatihan di BPVP Kendari diharapkan mampu memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh penghasilan, dan memperluas kesempatan kerja di era digital saat ini.

BKKBN Sulawesi Tenggara galakkan program Genting. Pemprov Sultra menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nobar Piala Dunia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Loka Musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari, perjalanan Sultra siang ini. Pendengar, kita sama-sama ya, kembali Sofi temani Anda di paruh kedua perjalanan Sultra siang jelang Sultra sore. Untuk hari ini, I Love Monday, tepat di hari Senin 29 Juni 2026. Yes, tadi sudah barengan sama Yesi temani Anda juga hadir dengan informasi dan juga musik-musik pilihan. Nah, kali ini seperti biasa paruh awal di paruh kedua untuk perjalanan Sultra siang, kita bakalan awali dengan sajian Sultra 100% Indonesia di kebersamaannya sampai di jam 4 sore ya, seperti biasa. Nah, line telepon kita buka di 0401 312 4008, atau juga di 0813 5450 967, atau saat ini yang pengen ikutan gabung juga di chatroomnya TikTok RRI Kendari, boleh ya. Kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari untuk siang ini sampai sore nanti, selesai sampai di jam 4 ya. Jadi well, yang pengen ikutan boleh langsung ikutan request, ikutan gabung juga yang pengen say hi sama siapapun ya untuk kebersamaan kita selanjutnya. Boleh nih yang ada di empat lingkar kota Kendari. Hai, selamat sore, siang menjelang sore buat semuanya yang masih terus mempercayakan kebersamaannya di Pro 1 RRI Kendari. Kita masih akan terus hadirkan informasi-informasi pilihan barengan sama Anda semua yang juga siang hari ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga audio stream di via streaming di www.rri.co.id. Kita ke Andolo dulu ya. Ada Pade Alif di sana. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak De Alif. Kabar gimana hari ini?
1: Iya,
0: Pak. Sehat ya?
1: Utama.
0: Sehat.
1: Tempatnya di GO, iya, sehat walau.
0: Panas nih di sana? Atau sepanas laga yang makin juga memanas ini? Memasuki babak 16 besar?
1: 11-12 sama.
0: Sama kayaknya panasnya ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya kalau sepak bola itu boleh-boleh panas.
0: Boleh-boleh panas, tapi tetap namanya juga olahraga ya. Ya harus bisa. Oke. Baiklah, masih menjagokan siapa di babak 30 di 16 besar ini?
1: Mbak Sofi, mohon infonya jam berapa nanti disiarkan itu?
0: Info-info kita

0: nih.
1: Biasanya kan jam 8 disiarkan itu.
0: Iya, ini udah masuk babak ini ya, sudah memasuki babak fase babak 16 besar. Untuk masuk ke babak 16 besar, ini 32 timnya bakalan berlaga tuh.
1: Ya, masih perebutan gelar ini.
0: Iya, betul. Siapa kira-kira yang bakalan mengamankan tempat ke babak 16 besar? Aduh, makin deg-degan ya. Brazil kah? Apakah Brazil berhasil mengungguli Jepang? Aduh, ini kayaknya kalau untuk Asia sih semua bakalan ke Jepang itu ya.
1: Saya doakan semoga di Asia khususnya Jepang kan.
0: Betul.
1: Kita harus saling mendukung.
0: Semoga, semoga deh, mudah-mudahan ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Biar tidak terlalu panas menanti laga yang bakalan dihadirkan juga di Pro 1 RRI Kendari. Kita ke lagunya siapa dulu ini?
1: Dari Angkasa.
0: Angkasa Band, Angkasa. Oke. Okay. Judulnya
1: Pernah Selingkuh.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Nah, langsung sapaannya buat rekan-rekan khususnya karyawan dan karyawati khususnya di Pro 1. Mudah-mudahan tetap sabar untuk mengemban apa itu keinginan masyarakat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan mudah-mudahan yang niar diberi kesehatan juga. Pendengarnya begitu harus harus aktif dong.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu ya jalan.
0: Benar.
1: Kepada Pak Bapak Gubernur bersama staf-stafnya lalu mendukung kepada RRI dan Nobar itu.
0: Benar.
1: Yang digelar di kawasan NPG. Ya mudah-mudahan lah gelaran nanti jangan dihiasi dengan botol-botol itu. Harus waspada Bapak Polisi. Karena selalu marah ini botol-botol itu.
0: Betul sekali.
1: Karena jadinya kalau Indonesia ditindis-tindis dengan botol itu, hamburatu nanti dong. Ya untuk semuanya sajalah. Rekan-rekan yang jauh di sana, yang dekat, salam 100% Indonesia. Mbak Topi.
0: Oke.
1: Thank you and terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Alif, terima kasih sudah barengan di awal perjalanan musik request kita di jalur TikTok. Halo, jangan lupa ya untuk follow akun TikTok RRI Kendari. Terus bisa ikutan ajang-ajang requestan yang ada di RRI Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 4 juga. Nah, kali ini kita main di 100% Indonesia. Halo untuk Ayona All Shop, request lagunya Mengapa Aku Jatuh Cinta. Itu lagunya Fitri. Oke, okay, baiklah. Ada Zalma, Madel, follow Zalma. Mau request lagunya siapa Zalma? Boleh juga ya. Kemudian kita skor kalau untuk pertemuan Brazil sama Jepang 2-1 lah. Brazil 2, Jepang 1. Aduh. Iya sih, pokoknya kita pengennya sih memang berpegang pada Jepang ya, tapi kayaknya agak-agak susah juga untuk menolak kenyataan bahwa Brazil atau tim Tenggu ini waduh jawara juga sih. Jadi ya kita pokoknya mendukung siapa yang menang lah. Seperti itu, seperti itu. Ayo now, thank you ya udah prediksi. Nah, yang lain mana nih prediksinya kira-kira antara Brazil dan Jepang? Ayo, siapa ini kira-kira ya? Siapakah yang bakalan lolos di 16 besar? Apakah, kayaknya sih kalau saya ya kalau prediksi ini hasil penerawangan RRI Kendari lolos tim futsal. Oke, okay. Zincia, halo Sakura Chan, Sakura Chan, ada siapa lagi? Kita yang untuk yang pengen ikutan di jalur WhatsApp juga bisa ya. silahkan di 0813-5450-967. Jalur komunikasinya bisa dipergunakan untuk kebersamaan kita sampai tuntas di jam 4 sore. Kita ke angka

0: Elsa, kemudian nanti ke Fitri juga. Oh, ada Michelle juga. Halo Michelle. Michelle 9A. Ini sebenarnya 9A. Ini sekelas sama siapa ya? Michelle 9A. Assalamualaikum Kak Sofi. Waalaikumsalam Michelle. Request lagunya siapa Michelle? Langsung ya. Langsung di kolom komentar disertakan mau lagunya siapa, judulnya apa. Nanti kita bakalan coba untuk menghadirkan. Jangan lupa di follow ya akun media sosial TikToknya RRI Kendari. Di follow, jangan lupa tap-tap layar. Penting tuh untuk kemaslahatan umat. Iya, tetap layar penting ya untuk kemaslahatan akun kita maksudnya. Nah, ada Pak Jido di Palarahi, kita coba terima juga. Halo. 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Jido. Oke, kita main tebak-tebakan skor nih. Kira-kira kalau ketemu Brazil sama Jepang itu di dini hari nanti berapa ya kira-kira skornya ya?
1: Kalau saya biar bagaimana, saya tetap dukung Jepang.
0: Tetap Jepang ya. Oh, harus nih. Jepang harga mati lah secara Asia kan. Sendirinya tuh lolos di kita ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Berarti kalau mau ambil skor kira-kira berapa nih skor nih?
1: Kira
0: 2-1 juga.
1: Iya.
0: 2-1 juga ya.
1: Ya.
0: Yeah. Buat Brazil. Oke, okay. Sama berarti sama ini tadi. Siapa tadi itu? Ada Ayona. Brazil Jepang 2-1 lah. Oke, okay. Sudah 2 nih. Pak Jida juga kayaknya 2-1. Oke, okay. Michelle berapa Michelle? Oh, tetap ya. Oh, Michelle Brazil juga. Ini kayaknya rata-rata dukung Brazil ya. Waduh, gimana ini? Oke, Pak Jido, sambil nunggu-nunggu tuh nanti bakalan main di jam dini hari sih mereka ya. Kita ke lagunya siapa ini?
1: Punya Judika.
0: Judika. Oke, Judika yang mana ini? Bukan dia tapi aku?
1: Ya, yang penting Judika. Kita cari saja.
0: Oke, yang penting Judika. Silakan lagunya siapa? Mau di kasih buat siapa nih?
1: Sama Soljo Masopi. Acara tulisannya tadi pada hari Pak Solihin juga ya. Ada Asrul di Lambu ya sana.
0: Iya.
1: Iya. Buniati, Ibu Dani. Ada Pak Solihin di mana? Tetangga di Palau Majua. Ada Ita Purnosari.
0: Iya, Ita Purnamasari entah kemana ini rimbanya.
1: Ya, Anita di mana?
0: Betul. Anita juga. Ini sudah entah mereka kayaknya lagi jadi wasit mungkin ya di Piala Dunia ya. Terima kasih Pak Jido di Palarahi terputus ya. Mohon maaf. Oke, Ayona. Michelle, lagu Malaysia yang mana? Lagu Malaysia Brazil judulnya itu gimana ini Michelle ya? Ayo. Kapan lagi ada nobar? Nobar itu kemarin sih kayaknya di final ya, di final. Nanti itu bakalan rame di pelataran MTQ itu. Laga final udah diomongin tuh kemarin langsung sama Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, bakalan ada Pemprov dan juga Pemkot. Terus barengan sama UMKM juga, ada RRI juga, ada TVRI tentunya yang akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan di laga final nanti. Kapan? Itu kita final kapan ya? Final di Juli yang pasti. Juli iyalah. Baik, langsung Michelle, ini lagumu yang mana? Ayo dong ya. Kita sudah ada, atau kita ke ini dulu deh. Kita ke Angkasa Band dulu, lalu ke Judika, kemudian ke Fitri. Tadi yang di request sama Jatuh Cinta. Oh, Fitri, Jatuh Cinta ya. Kita akan hadirkan dulu lagunya, jangan kemana-mana. Bakalan balik lagi, masih di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: Adyo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerja. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam panipak lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Tancap.
0: Lo ya.
1: Lo Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesal kabut tebang hak kena tanu libah
1: jantung bay mak takut aku babai

0: Sakot tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hentuk ya ngambil ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Pemirsa biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Join di live TikTok RRI Kendari untuk musik request 100% Indonesia. Halo buat Valdes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ivan Seventeen yang telah merelakan, itu, oh ya. Ada Fir juga, halo kak, ini lagunya apa? Indonesia ya, 100% Indonesia kan judulnya, jadi lagunya pure Indonesia nih semua. Tapi yang yang punyanya Pro 1 ya. Kemudian request, ini yang kemarin ya, kayaknya request ya, Serin Grace itu, Bantik Tegari, Dahti Malu. Halo juga, langsung ya yang pengen ikutan request langsung di kolom komentar lagunya apa, judulnya lagunya siapa, judulnya apa. Ada Pak Jido, tetap hadir nih. Halo Pro 1, Mbak Sofi salam sehat buat tak lupa juga ya, salam kompak buat semuanya. Oke, terima kasih. Oh ya, maksudnya ini dari siapa nih? Ini dari siapa nih? Buat Pak Jido tadi mungkin maksudnya ya. Oke, terima kasih Bang Solin sudah bergabung di musik request kita. Next, berikutnya tadi kita sudah hadirkan juga ada, oke, ada Michelle, lagunya sudah tadi ya. Fir, lagunya Indonesia ya, request lagunya Celine Grace, ada kos. Yang ikutan request jangan lupa ya, jangan lupa kita lagi ngomongin prediksi pertandingan antara Brazil dan Jepang nih. Kira-kira skornya berapa? Ayo, langsung ya di kolom komentar ya. Kira-kira skornya berapa? 2-1 kah? Tadi yang masuk semua di sesi awal tuh rata-rata ngasih skornya 2-1 buat Brazil. Nah, tapi buat Anda nih, kira-kira yang lain sebelum kita ke lagu, tebak skor dulu ya untuk Brazil dan juga Jepang. Silahkan. Kalau kira-kira untuk Brazil dan Jepang berapa nih skornya? Megang siapa kira-kira? Megang Brazil kah atau Jepang? Atau megang Pro 1? Valdes, assalamualaikum. Valdes, skornya kira-kira siapa nih? Megang siapa nih yang unggul untuk pertandingan Brazil dan juga Jepang? Apakah Brazil ataukah Jepang? Kira-kira skornya berapa yo? Langsung ya, silahkan di 0401-312-4008 atau juga boleh di 0813-545-0813-545-0907. Ini kalau sudah salah satu angkanya di awal sudah pasti berantakan semua hafalan kita ya. Baik, Michelle. Sudah tadi laguku? Sudah, Michelle. Ya ampun, kita sudah putarkan loh tadi. Itu Fitrian Dayani kan? Mengapa Kau Jatuh Cinta? Itu yang cover ya. Tadi yang kita putar itu, barusan loh selesai. Sorry. Valdeseri, masa finalti. Apakah akan seperti itu? Oh, keluar tadi. Oke, Michelle, lagunya sudah diputar ya, Michelle ya. Pak Makmur di Besulu itu kita terima dulu. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% juga.
0: Pak Makmur, oh. Besulu tuh gimana nih kira-kira? Kalau Brazil sama Jepang kira-kira berapa nih skornya nanti?
1: Berarti sama Jepang ya mungkin sama-sama lah.
0: Sama-sama ya. Sama-sama kuat berarti penalti nih. Kenapa putus? Aduh, kok putus? Putuskah? Benar serius nih, putus? Oh, putus. Oke. Boleh dicoba kembali ya, Pak Makmur Besulu tuh. Ini keputus kayaknya tadi. Nah, sama-sama kuat. Berarti penalti dong. Sama kayak Valdes nih. Seri kayak Mbak Sopi, penalti itu. Oke lah. Saya lagunya orang. Michelle tadi requestnya lagunya siapa, Michelle? Ayo. Kalau ini sih tadi itu mana nih tadi? Michelle tadi request lagunya. Oh, sorry. Oh iya ya. sorry ya ampun. Kenapa langsung kecil ini? Iya, Michelle mohon maaf ya, tadi itu lagunya Ayona maksudnya. Iya, Ayona ya, Fitri, Aku Jatuh Cinta. Ya Allah, tolong maafkan. Michelle tadi lagunya siapa sih? Michelle lagunya request siapa? Michelle tadi, sorry, lagu lawas. Oh iya, belum ada lagunya, benar. Oh iya. Oke, Kos. Oke, untuk Kos ditunggu ya, Selin Grace-nya. Valdes, lagunya siapa tadi Valdes? Merelakan Ivan ya. Oke, Michelle langsung mau lagunya siapa? Jangan Malaysia dong, Michelle. Kita Indonesia soalnya nih. Kita kan lagi berada di Indonesia. Jangan sampai nih Island from Malaysia tiba ya, roller blade itu belibet, roller blade itu tiba-tiba jadi island from Indonesia Malaysia, aduh itu gimana ceritanya? Yang Indonesia saja ya Michelle ya, jangan Malaysia dong. Island from Malaysia, aduh jalan-jalan dengan sepatu rodaku itu kemana? Saya keluar lagunya Panca. Oke, siap. Panca judulnya apa? Panca soalnya banyak kita. Alex 100% Indonesia request lagunya Ari Lasso, Menjaring Matahari, mengejar-menjaring. Jaring. Mengejar matahari. Ya Allah. Ditunggu ya lagunya, ya ampun kenapa kita seperti ini, mengejar matahari maksudnya. Baik, Alex sama yang lain nih, kira-kira kalau ngomongin soal prediksi-prediksi lah, prediksi-prediksi skor ya, nanti itu untuk Brazil sama Jepang kira-kira berapa nih skornya? Apakah Brazil, apakah Jepang, apakah siapa yo? Kira-kira siapa ini? Kita, oke, untuk Panca juga, misal masih standby kan ya, Panca kita punya banyak soalnya nih. Panca mau judulnya yang mana? Panca ku cari jalan terbaik kah? Atau untuk sebuah nama kah? Yang mana nih Michelle? Atau saya ambil untuk sebuah nama saja ya, ikutan ya. Oke, berikutnya kita ke, oh ya tadi ada Kaos. Kaos, Kotima mau request lagunya siapa? Ini Kotima 11-12 dengan Fatimah ya. Tapi aku, oh Argentina, oh iyalah. Tapi gak apa-apa kan, kita nembak-nembak skor aja nih. Untuk, karena Argentina belum ya. Argentina itu mereka mainnya, kapan nih mereka? Oke, kita ke Bunda Tiara dulu. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo Mbak Sofi, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Tiara. Kalau ngomongin tebak-tebak skor nih Bunda Tiara, Brazil atau Jepang, kira-kira skornya berapa nih?
2: Kalau skornya saya 1-1 deh Mbak Sofi.
0: 1-1 ya, seri berarti. Penalti nih berarti ya?
2: Iya.
0: Bakal nih kayaknya penalti tuh. Oke, baiklah, sambil menunggu laga mereka yang bakalan tayang nanti dan juga disiarkan di RRI Pro 1 Kendari, kita ke lagunya siapa?
2: Lagunya Ikenurjana.
0: Ikenurjana mah di sebelah sana itu ya, di Pro 4 itu di sore.
2: Nika Ardila
0: maksudnya, ya ampun. Oke. Nika Ardila judulnya apa? Ku tak akan bersuara atau Mama aku ingin pulang?
2: Bersuara.
0: Oke deh. Baik, langsung buat siapa?
2: Lagunya buat Mbak Sophie bersama operatornya, selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Dan terima kasih selalu, semangat selalu Mbak Sophia.
0: Amin.
2: Menyiarkan pertandingan bola.
0: Iya, betul. Semangat selalu soal kita ini ya memang.
2: Iyalah.
0: Sebentar
2: malam namanya itu Mbak Sophia di jam 3 kayaknya.
0: Sebentar malam itu ya dini hari tuh kayaknya jam 4:30 deh, setengah 5 sepertinya sih.
2: Okay.
0: Ada yang jam 1 ya, ada yang jam 1 Bunda Tiara. Kalau yang jam 1 itu kayaknya ini, ada yang dini hari ya. Ada yang jam 3, benar.
2: Iya.
0: Ada yang jam 3, oh ini sudah kan, Afrika Selatan sama Kanada. Sudah tadi. Yang jam 1 itu Brazil sama Jepang. Jam 1 Wita, 00 kan, jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Lalu nanti jam 3:30, di sini 4:30 ya. Jerman sama Paraguay. Belum sih Spanyol belum. Spanyol kapan ya mainnya? Spanyol mana ini? Aduh. Ini andalan kita bersama juga itu.
2: Iya, mudah-mudahan ya kena juga nih.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan lah. Tapi Spanyol lolos enggak ya? Kayaknya. Oh ya, Spanyol nanti di hari Jumat, Bunda.
2: Ya.
0: Spanyol nanti di hari Jumat jam 3 pagi. Spanyol sama Austria. Austria.
2: Ya.
0: Ketemu Austria dia. Ini kan pemenang fase grup kan? Ketemunya untuk maju ke babak 16 besar lagi.
2: Mudah-mudahan.
0: Ayes, ngopi kita nungguin. Oke, semangatlah ya ngasih dukungan buat tim-tim favorit. Nah tuh kok putus lagi ya? Oke lah, baik. Terima kasih Bunda Tiara. Nobar Alex itu nanti di final ya. Nobarin nanti di final barengan sama Pemprov dan juga Pemkot serta TVRI tentunya yang akan menyiarkan secara langsung. Oke. Alex dapat, oh ya Bunda Tiara dapat salam dari Alex ya. Salam buat Bunda Tiara, buat semuanya. Kalau Alex nih fansnya sama Argentina. Oh, belum main sih Argentina. Tapi semoga ya nanti kita juga akan pastinya akan menyiarkan secara langsung juga untuk Argentina. Ivan Seventeen tadi ya. Seventeen tadi untuk lagunya siapa tadi yang minta itu? Lagunya Seventeen. Oh, mana itu tadi ya? Oh, Valdes tadi ya. Seventeen, Ivan Seventeen yang telah merelakan, atau Jangan Paksa Rindu itu mungkin judulnya ya. Sepertinya itu ya, Valdes. Karena saya udah cari-cari nih yang telah merelakan itu enggak ada itu Seventeen. Yang Ivan ini yang ini, Jangan Paksa Rindu. Langsung saja kita ke lagu dulu kalau begitu. Kita sudah ada Ari Lasso, ada Panca juga, ada Nika Ardila tadi ya. Oh, kita ke Nika Ardila dulu. Ada Ari Lasso, kemudian ada Nika Ardila, lalu juga ada Panca dan ada Jangan Paksa Rindunya Ivan Seventeen. Sepakat pasti ya. Lagunya belum, misal lagunya ditunggu ya. Untuk yang masih terus station di Pro 1, tepatnya di 100% Indonesia, kita ada di sesi kedua. Untuk lagunya kita akan hadirkan lagi satu persatu. Jangan kemana-mana, yang pengen ikutan request, join di live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa follow, tap-tap layar. Kemudian langsung request lagu judul penyanyi ya. Supaya kita bisa jelas nih untuk nyari lagunya yang bakalan diputarkan tentu. Kita ke lagu yang pengen ikutan di WhatsApp juga bisa ya. 081354509667. Oke, ada skornya 1 untuk Brazil. 1-0 ya untuk Brazil. Wah, siapa nih? Idris? Siapa nih? Idris siapa nih? Nama dong, nama. Tiba-tiba masuk langsung skor. Bingung kan kita? Nama alamatnya di mana ya? Yang gabung via WhatsApp. Jangan lupa nama sama alamatnya di mana, terus langsung skornya berapa, kemudian requestan lagunya apa ya. Terima kasih sudah bergabung untuk 08235259 sekian-sekian. Skor 01 untuk Brazil. Oke, thank you. Kita ke lagu, jangan kemana-mana. Sofi masih bakalan terus temani Anda di perjalanan musik request 100% Indonesia tentunya hanya di Pro 1.
3: Music Request 100% Indonesia.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ivan, saya Pontin. Jangan paksa rindu. Tadi ini soalnya bingung ya sama yang requestannya siapa tadi itu yang minta lagunya Seventeen. Saya ambilkan yang itu ya, yang telah merelakan, yang telah merelakan. Kayaknya kita akhirnya beralih ke Jangan Paksa Rindu. Mohon maaf ya Valdes ya, kalau misalnya lagunya tidak sesuai, mohon maaf. Tapi semoga suka ya sama lagunya. Nanti kita coba cari lagi. Untuk Michelle, lagunya Panca sudah diputar ya, kita sudah hadirkan. Yang lain juga terima kasih sudah ikutan gabung, sudah join di live TikTok RRI Kendari, sudah kasih prediksinya juga. Bakalan siapa nih yang jawara nanti kalau Brazil ketemu sama Jepang. Dan dari semuanya tuh banyak yang megang Brazil ya. Nah, apakah prediksi Anda benar? Saksikan besok. Saksikan besok ya, live juga di RRI Pro Soto Kendari. Untuk live TikTok kita end ya kayaknya, karena nanti itu juga bakalan siap-siap untuk live-nya informasi lalu lintas atau traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Tor Monitor Ketua. Hai Tor Monitor, dari kecil sampai sekarang oh baru lihat. Terima kasih, thank you, selalu stay tune barengan sama RRI Kendari. Pilden, kalau Pilden tetap Maroko ya. Oh, di luar nih kayaknya. Maroko belum ya, nanti bakalan main juga. Terima kasih semuanya untuk yang sudah gabung di live TikTok RRI Kendari. Kita pastikan terus hadir untuk Anda barengan di perjalanan Sultra sore. Nanti jam 4 juga kita bakalan hadirkan dialog beranda UMKM ya. Nanti juga bakalan ngomongin tentang topik yang luar biasa barengan sama Anda semua di RRI Pro Soto Kendari. Dan thank you, terima kasih sekali lagi yang udah tetep layar di TikTok RRI Kendari. Besok, ketemu besok ya. Tentunya di 100, oh ketemu malam nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ais, hafal. Baiklah, kita ke lagu untuk sesi terakhir perjalanan musik request 100% Indonesia. Dengan kemana-mana, nanti kita akan hadirkan juga update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Sofi pamit, nanti bakalan hadir lagi untuk dialog internasional.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sore pendengar, untuk kebersamaan kita hari ini di suasana Senin 29 Juni 2026. Dan sebelumnya kita sudah sounding ya, kalau sore hari ini seperti biasa, kalau Senin sore jam 4 sore tepatnya akan hadir Beranda UMKM. Dan kita kembali juga menghadirkan narasumber yang tentunya juga akan berbincang sore hari ini terkait perilaku konsumen terhadap produk halal UMKM. Namun sebelumnya Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, atau juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, atau juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Dan saat ini pendengar, sore hari ini tepatnya untuk Beranda UMKM kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Dan terkait dengan perilaku konsumen terhadap produk halal pendengar, di mana kita tahu ya, untuk saat ini masyarakat kita ketika membeli sebuah produk ini tentu pertimbangannya bukan lagi sekedar harganya murah atau rasanya yang enak, tapi yang paling utama ini sekarang adalah faktor kepercayaan, kemudian kualitas, lalu keamanan, sampai kepastian halal yang mulai menjadi perhatian. Baik, di studio sudah hadir bersama kita Bapak Andi Syamsul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa sehat. Bisa lebih dekat barangkali mikrofonnya, ditarik okay. Saja ditarik. Oh, oke, okay, iya. Okay. Seperti itu. Baik, Andi Syamsul ini pendengar, beliau adalah penyelia halal, ketua juga ketua UMKM KJBC, ya, lalu ketua UKK Apkulindo
1: Sultra.
0: Kita ke ini dulu deh. Kita ke ketua UMKM KJBC dulu deh.
1: Oke,
0: ini apa nih sebenarnya?
1: UMKM KJBC adalah komunitas atau perkumpulan dari para pedagang-pedagang UMKM.
0: Oke.
1: Ya, jadi saya bikinkan wadah untuk mereka berkumpul di situ untuk berjualan, terus saya menyediakan pembelinya begitu.
0: Oh.
1: Yang awalnya itu ada di grup Facebook Kendari Jual Beli. Nah, sekarang saya merambah ke grup WhatsApp lagi.
0: Oke.
1: Untuk mengajak teman-teman dari dinas-dinas, bahkan dari akademisi atau kampus-kampus untuk bergabung dalam grup itu, sehingga teman-teman UMKM bisa promosi dan langsung bisa komunikasi dengan calon pembeli.
0: Langsung begitu. Lihat barangnya juga,
1: langsung juga dilihat barangnya.
0: Dan selanjutnya ketua UKK Apkulindo.
1: Iya. Apkulindo atau asosiasi atau perkumpulan pengusaha kuliner kreatif Indonesia.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi tepatlah kalau beliau adalah penyelia halal itu.
1: Sekaligus ya.
0: Itu dia kuncinya.
1: Merangkap jadi penyelia halal.
0: Penyelia halal. Ini penting nih ngomongin soal halal dan tidak, apalagi untuk UMKM ya, Pak Syamsul. Secara memang kalau untuk saat ini, seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, bahwa bukan lagi soal harganya murah, betul, kemudian rasanya enak, betul, tapi yang paling utama ditanyakan oleh para konsumen itu, ini halal tidak?
1: Betul.
0: Nah, sepenting apa sebetulnya?
1: Sangat penting sekali, karena sekarang kan dari lembaga BPJPH atau Badan Penyeliaan menghalalkan itu sudah membuat program namanya WHO, Wajib Halal Oktober.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu sudah dipublikasi, sudah dipromosi, baik itu di media sosial dan juga di berita dan lainnya sebagainya, bahkan di media televisi sudah dipromosikan. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai ini nih, sudah mulai tersugesti dan berpikir, wah, saya harus beli produk yang halal ini, ya, begitu, karena sudah ada Wajib Halal Oktober, begitu. Jadi produk halal juga itu karena disosialisasikan lebih aman, lebih higienis, baik dari proses pengerjaannya dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakat sudah teredukasi bahwa oh iya, produk halal itu bagus gitu. Makanya sekarang sudah mulai genting nih bagi para UMKM untuk segera menghalalkan produknya begitu.
0: Iya. Kalau melihat konsumen kita, khususnya Sulawesi Tenggara umumnya dan juga Kota Kendari khususnya, nih Pak Andi, apakah konsumen kita ini sudah mulai kritis terhadap status halal sebuah produk UMKM atau gimana?
1: Sekiranya 1-2 bulan ini saya melihat sudah mulai. sudah mulai karena tadi karena sudah disosialisasikan, bahkan dari BPJPH pusat itu sudah menggait para selebriti untuk menyuarakan produk halal, terus menggait para perbankan, khususnya di perbankan syariah itu sudah menyuarakan semua tentang produk-produk halal. Jadi untuk Sulawesi Tenggara ini sudah mulai, karena kemarin kami permintaan-permintaan untuk proses halal, alhamdulillah sudah mulai meningkat. Gitu.
0: Oke, okay. Nyambung tadi yang WHO ini, wajib halal Oktober. Halal Oktober. Kalau misalnya lepas Oktober ini ternyata masih ada UMKM kita yang tidak halal, ini gimana? Apakah ada dispensasi yang bakalan mereka terima atau seperti apa?
1: Kita melihat nanti di Oktober, karena nanti itu dari BPJPH dan dari audit halal itu akan betul-betul keliling untuk mensosialisasi, ya. Untuk awal itu masih sosialisasi, belum ada sih dispensasi atau sanksi untuk para pelaku UMKM. Tapi disitulah mereka di Oktober ini, mereka semua UMKM dan juga pengusaha lokal, ya, rumah makan, restoran, itu bahkan hotel sudah ada yang menghalalkan produknya. Nah, jadi di Oktober nanti baru sosialisasi besar-besaran secara langsung, bahkan ada tim auditnya begitu. Dan itu akan membuat peringatan, ibaratnya peringatan awal
0: gitu. Peringatan dini gitu.
1: Peringatan ya? Dini. SP1.
0: Berarti kalau seperti itu, apakah akan ada perpanjangan lagi mungkin untuk UMKM yang belum mengurus, atau mungkin halalnya belum keluar gitu?
1: Maksudnya perpanjangan bagaimana?
0: Perpanjangan waktu lagi.
1: Oh, perpanjangan waktu. Iya, perpanjangan waktu itu nanti masih tetap ada. Jadi range 3 bulan sosialisasi awal, 3 bulan. Setelah itu berikutnya 3 bulan di audit lagi, diperiksa, dicek lagi yang sudah terdata, yang sudah pernah dikunjungi seperti apa, apakah sudah mulai proses atau belum. Nah, kalaupun belum, itu nanti kita akan tanya lagi, ini kenapa belum proses, apanya yang kendala, kan begitu. Nah, kalau dia kendala izinnya, NIB-nya, nanti ada kami bentuk tim untuk membantu menyelesaikan semua proses-prosesnya itu.
0: Oke, okay. Ya, kalau misalnya dihadapkan pada dua pilihan nih, Pak Andi, antara produk murah kemudian produk yang bersertifikat halal, kalau menurut pengalaman dari Pak Andi begitu, barangkali ini konsumen kita lebih milih yang mana ini?
1: Oh, untuk saat ini sih memang masih memilih produk murah.
0: Oke.
1: Tapi dengan adanya sosialisasi, penyampaian, terus kami juga terjun langsung kepada para UMKM, mau lebih dipercaya enggak ini produknya, ya kan? Itu kalau sudah proses halal kan ditempel stiker di etalasenya, baik itu UMKM yang kecil itu di etalasenya sudah ada logo halal dan bisa dicek langsung, betul enggak ini, asli enggak ini stikernya. Jadi para konsumen bisa langsung scan barcode-nya. Oh ya, langsung muncul kode halal dari produk tersebut atau UMKM tersebut.
0: Jadi, nah kan sekarang juga di era digitalisasi sekarang nih, Pak Andi, biasanya kan kalau makanan-makanan tuh yang cepat diincar, yang viral gitu ya.
1: Yang viral.
0: Nah, yang viral. Tapi ini yang viral ini belum tentu halal. Apakah pernah juga menemukan kasus yang mungkin untuk di Kota Kendari ya khususnya, viral tapi ternyata belum punya halal. Ini gimana nih?
1: Masih banyak. Masih banyak.
0: Aduh.
1: Karena sekarang kan kiblat kuliner itu munculnya sekarang dari TikTok. Ya kan, dari platform online, terus mereka buat lah begitu. Karena viral, terus mereka buat di Kota Kendari dan banyak. Dan itu ya namanya muncul baru, ya, baru viral produknya, jadi belum terproses halal. Begitu. Tapi di kota-kota besar sekarang juga sudah mulai diawasi, produk-produk yang muncul itu sudah disosialisasikan tentang kehalalannya.
0: Pernah ada kasus tidak, Pak Samsul, yang ditemukan bahwa mereka ini tidak ngurus halal karena ribetkah, atau mungkin karena apa ya, mungkin faktor malas atau gimana ya?
1: Kalau dibilang ribet, sebenarnya tidak ribet. Hanya ya cukup butuh 1-2 hari untuk mengurus administrasinya. Contoh kan kalau untuk NIB itu harus ke PTSP di kantor wali kota, ya cukup itu aja, KTP, NIB, dan foto produk halal, apa namanya, foto produk dan juga tempatnya. Sebenarnya nggak ribet, tapi mungkin waktunya para UMK ini karena mereka terjun langsung ini, berperang langsung, memasak dan lain sebagainya.
0: Apalagi kalau pesanan udah banyak.
1: Pesanan udah banyak, dia malas nih.
0: Ngejar setoran. Nah,
1: ngejar setoran. Dia malas sih lagu, nanti nih deh, nanti nih deh.
0: Iya, betul. Padahal gitu. Kalau konsumennya sudah maksa, yuk kenapa saya lama ini? Padahal betul. Mungkin nyambi sambil ngisi-ngisi formulirnya. Kalau misalnya untuk di Kota Kendari, untuk saat ini, jelang Oktober, ini sudah, apakah sudah, kalau dari RN 100%, barangkali sudah sekitar berapa persen yang udah punya halal?
1: Kalau dari range hitungan 100% itu kita masih dapat di angka 50-60. Masih sebenarnya masih itu pun juga dari data UMKM yang kami punya ya memang yang sudah kami proses. Yang di luar yang belum-belum yang tiba-tiba muncul ya mulai kayak di jalan Laute ini terus juga di tempat-tempat kuliner baru ya kan begitu. Tapi saya melihat di situ kurang lebih 50-60% karena ada juga UMKM yang sudah halal buka cabang di tempat lain begitu. Benar. Jadi dia aja buka cabang di tempat lain. Ada tempat kuliner baru dia lagi di situ
0: memanfaatkan
1: peluang. Jadi kurang lebih ya masih 50-60%.
0: 50-60 berarti untuk tingkat kesadaran para UMKM kita ngurusin halal ini sudah ini ya.
1: Sudah mulai.
0: Sudah bagus gitu ya. Wah, keren sih. Tapi kalau misalnya ini di perjalanannya mereka mungkin ngurus halal itu karena apakah memang ini berbayar kah atau gratis kah atau gimana sebenarnya?
1: Oke. Jadi sebenarnya ada yang program pemerintah khusus UMKM itu sebenarnya free. Free, terus yang untuk restoran memang itu berbayar. Contoh
0: ada ininya ya.
1: Ada range-nya, range-nya. Contoh satu saya sebut saja coffee shop, salah satu coffee shop. Satu coffee shop itu kalau dia di namanya bundel ya, satu bundel menu dia masuk 30 menu itu di range 5 juta sampai 6 jutaan per 30 menit. Ketika dia lebih berarti dihitung di bundel kedua begitu. Jadi dikali lagi 5 juta sampai 6 juta.
0: Gitu. Kalau 5 juta 6 juta berarti sudah harus berbayar itu ya?
1: Iya, berbayar. Okay. Itu untuk kelas ke atas. Jadi seperti kayak restoran, rumah makan itu dia tetap berbayar. Kalau UMKM yang kecil hari ini saya melalui live ini saya sampaikan free alias gratis. Tinggal cari saja penyelia halalnya kan begitu. Nah, kalau untuk level UMKM kecil.
0: Iya, iya. Dan itu akan dibantu sebetulnya untuk kalau misalnya kesulitan di tahap-tahap mana ini pasti akan dibantu juga ya untuk diarahkan. Oke. Baik. Nah, jadi sepenting itu sebenarnya ya para UMKM kita untuk ngurus halal ini karena memberikan juga kepercayaan, tingkat kepercayaan kepada para konsumen untuk menikmati apa yang mereka jual begitu dengan rasa kepercayaan. Nah, kalau dari kacamata Pak Andi nih misalnya, masih banyakkah UMKM kita yang merasa bahwa sertifikasi halal ini mahal, kemudian prosesnya panjang dan mungkin ada yang pernah curhat juga barangkali di Pandit dan kawan-kawan, mungkin gimana?
1: Ya, sebenarnya yang prosesnya itu sebenarnya tidak panjang, tapi memang ada yang bilang ih saya lama diurusnya. Karena memang kemarin petugas halal atau penyelia halal itu masih sedikit. Ya, jadi contoh kayak saya sebenarnya belum terlalu lama sih, baru mendapatkan sertifikat sebagai penyelia. Tapi setelah proses, cepat ji, begitu kan semua online kan begitu. Terus nanti ini akan bertambah lembaga-lembaga yang akan mengaudit. Sementara ini kan hanya ada beberapa lembaga yang mengaudit seperti Hidayatullah, Muhammadiyah, kan begitu, MUI. Nah, itu baru tiga lembaga. Tapi itu auditnya. Nanti lembaga yang atau usaha atau PT yang membantu merekrut para UMKM atau membantu mensosialisasikan penyelia halal ini atau halal ini itu akan semakin banyak. Nah, petugas-petugas penyelianya juga akan muncul lebih banyak lagi. Karena di situs sendiri di BPJPH itu selalu mempromosikan dan selalu merekrut para penyelia-penyelia halal.
0: Gitu. Berarti kalau masih kurang tadi penyelia halalnya atau lembaga-lembaga yang membuat ini ya sertifikasi halal gitu ya, apakah ini juga yang menjadi kendala sehingga sosialisasi ini kurang kena langsung ke masyarakat, ke para UMKM atau gimana?
1: Iya, salah satunya itu karena memang kemarin lembaganya masih kurang, makanya sekarang sudah mulai muncul berbagai lembaga, bahkan alhamdulillah nanti saya juga bikin lembaga sendiri, iya, kan begitu, untuk membantu para UMKM supaya bagaimana bisa mempercepat proses kehalalan di para UMKM. Iya. Gitu.
0: Menurut Pandi Samsul nih sebenarnya untuk bisa langsung diterima oleh para UMKM kita, sistem sosialisasi yang harus dilakukan itu harusnya seperti apa sebenarnya? Jemput bolakah atau sosialisasi atau nunggu mereka nih?
1: Ya, selain melihat dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BPJPH sendiri, itu sebenarnya sudah sampai. Terus juga di pemerintah sudah ada, bahkan di Sulawesi Tenggara ini kita sudah ada lembaga BPJPH sendiri. Yang berkantor itu informasi kemarin di perpustakaan daerah. Begitu, dia masih kantor bersama. Jadi tinggal mereka yang mensosialisasi, makanya mereka menghubungi kami para UMKM untuk duduk bersama, ya, komunitas-komunitas UMKM untuk duduk bersama bagaimana mensosialisasikan halal ini begitu. Jadi mereka sudah bergerak. Kami juga kemarin komunitas ya belum tahu mau seperti apa sih sebenarnya program halal ini atau menghalalkan ini. Nanti setelah kami dapat informasi dari BPJPH bahwa produk ini programnya di bulan Oktober wajib halal begini-begini, barulah kami mulai mensosialisasikan kepada UMKM. Jadi dari BPJPH itu saran saya betul-betul merangkul para komunitas-komunitas UMKM karena lebih supaya bisa langsung kan begitu, daripada dia keliling satu persatu mendatangi, ya butuh berapa petugas untuk
0: secara mereka Tenggara. Memang UMKM kita ini juga Kota Kendari dan juga di Sulawesi Tenggara umumnya itu punya ini ya, punya komunitas-komunitas masing-masing
1: punya,
0: ya
1: betul.
0: Dan lebih efektifnya itu ketika sosialisasinya langsung saja ke komunitas-komunitas itu sebenarnya. Oke, baik, kalau untuk sertifikat halal sendiri yang benar-benar memberikan apakah ini benar-benar memberikan dampak kepada peningkatan kepercayaan dan juga penjualan barangkali itu gimana ya?
1: Ya, tentunya dia akan menjadi sebuah kepercayaan dan keyakinan daripada konsumen sehingga meningkatkan penjualan atau minat beli. Karena contoh ada salah satu teman UMKM di sini, dia cuma jual somai gitu kan, pentolan-pentolan begitu. Tapi setelah dia menempelkan stiker halalnya, itu betul-betul peminatnya lebih banyak lagi. Artinya baik muslim maupun non-muslim kan.
0: Benar.
1: Karena prosesnya kan sudah dinilai, diseleksi. Ini kalau yang sudah memiliki stiker halal, berarti dia prosesnya sudah steril. Dibanding yang lain masih bertanda tanya, oh ini ini somenya enak sih, tapi gimana ya, prosesnya aman ya nih. Tapi kalau yang sudah ada stiker halal, berarti dia sudah pernah diaudit, bagaimana proses pembuatan, di mana beli bahan baku, ya seperti itu. Terus cara apa namanya tata kelola dia punya dapur, ya kan, itu sudah ditahu semua, sehingga setelah dia memiliki stiker halal, dia lebih UMKM itu pasti lebih percaya diri. Oh, saya sudah ditahu ini, saya sudah lebih steril, lebih bagus daripada UMKM yang lainnya begitu. Iya.
0: Nah, kalau misalnya produsen kita, para UMKM kita ini merasa bahwa ketika produksi, ketika dikemas dan lain sebagainya ini sudah benar-benar bersih begitu. Nah, apakah ini membolehkannya untuk tidak usah ngurus halal atau gimana ya?
1: Oke. Tergantung nanti kebijakan pemerintah seperti apa. Teman-teman dari BPJPH itu sudah mensosialisasikan kepada pemerintah juga bagaimana, apakah regulasinya ke depan ini diperketat atau seperti apa. Hanya ini karena memang kadar jumlah UMKM yang bertumbuh itu semakin lama semakin banyak begitu, ya kan? Jadi untuk mengkontrolnya itu memang agak sulit. Tapi dengan proses seperti itu, saya rasa semua akan menjadikan untuk produk mereka untuk betul-betul halal.
0: Kalau untuk Mas Andi sendiri, ini sudah berapa lama ya? Penyeli halal ini sudah jalan berapa bulan?
1: Saya baru masuk 6 bulan.
0: Nah, dalam proses 6 bulan itu ada kendalakah ke UMKM kita atau gimana?
1: Kendalanya saya sendiri hadapi itu karena UMKM ini kan ownernya bertempur langsung seperti tadi saya bilang. Jadi dan memang harus yang punya usaha yang yang mengurus ini kan begitu, yang bertemu dengan penyelia halal, yang bertemu dengan auditor halal, itu memang harus pelaku UMKM-nya. Kadang mereka berpikir saya tidak punya waktu gitu. Padahal ini kita yang datang loh. Sudah datangi, tinggal kau sediakan berkas dan lain sebagainya. Dan ya kami tidak mau ada apa namanya unsur apa namanya nepotisme, makanya ibaratnya bilang kita minta be, kita pergi langsung di PTSP itu. Kalau orang lain disuruh pasti dia bilang adakah pembeli bensin kan begitu. Tapi kami fair buka bahwa ini penting untuk kita, kita yang urus karena tidak bisa diwakili. Kalau diwakili lagi repot ke lagi.
0: Repot, benar.
1: Maksudnya repotnya di mana? Repot bayarnya dan lain. Kita tidak tahu. Kadang kita urus lewat orang lain, lewat perantara. Saya sendiri pernah mengurus sesuatu izin di kantor wali kota. Kalau lewat perantara, kadang kayak lebih tergantung, lebih baik saya langsung. Nah, setelah saya langsung, ternyata saya merasakan prosesnya seperti ini. Ah sudah, saya paham ya, gampang.
0: Lebih jelas juga dapat lebih informasinya, jelas, begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Daripada lewat orang lain, ya perantara. Calo-calo.
0: Ini nih yang menjadi kendala juga di UMKM kita, karena merasa bahwa waktu pengurusan itu akan terbuang percuma mungkin ya, gitu.
1: Iya, padahal hanya sehari saja untuk urus di PTSP. Selebihnya itu nanti kan urusan kami dari penyelia halal atau lembaga yang menghalalkan. Setelah itu udah ada lagi, tinggal menunggu. Yang datang auditornya itu yang mengecek dapur dan lain sebagainya itu didatangin di tempat usaha. Bukan kita lagi bawa pergi di mana begitu, enggak. Silakan setelah mengurus surat-surat atau berkas administrasi, silakan menunggu di tempatnya. Nanti penyelia berserta auditor itu datang langsung mengecek gitu.
0: Itu biasanya prosesnya berapa lama ya, Pak Andi, kalau untuk dari pengurusan berkas-berkas kemudian menunggu penyelianya menunggu ininya datang ke rumah untuk memeriksa, itu berapa lama biasanya?
1: Biasanya itu sampai 2-3 bulan. Jadi prosesnya contoh begini. Hari ini saya datang. Urus administrasi, besok kita contoh yang paling urgent itu NIB-nya ya kan, silakan urus sendiri. Besok jadi NIB-nya atau 2 hari jadi NIB sudah selesai. Tugas-tugas para owner ini sudah selesai. Tinggal tugas penyelia dan auditor.
0: Benar.
1: Penyelia datang mengecek lagi, memperbaiki kembali. Setelah itu memanggil auditor, itu kurang lebih seminggu. Nah, setelah seminggu auditor datang membawa hasil, mereka menginput di BPJPH, ya kan? Nah, setelah itu nanti ada jadwal sidang, jadi disidangkan di pusat DMI berdasarkan data yang di store oleh penyelia dan juga auditor. Nah, ini yang agak lama muncul produk halalnya ini, paling cepat itu 2 bulan. Paling cepat 2 bulan, paling lambat 3 bulan. Karena ngantri seluruh Indonesia yang memutuskan halalnya adalah MUI.
0: MUI cuman begitu. Yang dari pusat itu
1: dari langsung. Dari pusat langsung, terpusat. Ya, terpusat. Gitu ya. Jadi mereka sidang di situ. Nah, ini antri sidangnya yang bikin agak lama. Tapi setelah proses itu, sudah para UMKM kan sudah nggak perlu pikirkan lagi ya. Tinggal menunggu aja yang mengupdate itu nanti kami dari penyelia atau lembaga halal yang ada di Kota Kendari ini. Begitu.
0: Apakah bisa jadi karena proses nunggunya yang lama ini yang bikin para UMKM kita malas untuk ngurus atau nunggu atau gimana?
1: Sebenarnya saya tanya kemarin itu menunggunya itu mereka kan tidak perlu pusing lagi. Jadi dia bilang, oh iya, hanya kadang mereka pikirnya lama berurusannya. Mereka merasa bahwa 3 bulan lagi kita berurusan, padahal tidak, tinggal nunggu aja gitu. Setelah 1 minggu proses auditor, kami administrasi, terus pendampingan auditor, setelah itu sudah nunggu aja. Silakan beraktivitas jualan apa dan lain sebagainya. Tinggal hasilnya nanti kami sampaikan seperti okay. itu. Kalau sudah keluar sertifikatnya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau bisa dibilang sih untuk ukuran di Kota Kendari UMKM-nya udah pada sadar-sadar gitu ya. Secara 60 tadi perbandingannya 50-60 lah gitu ya. Betul. Jadi masih ada sekitar 40 yang mungkin belum, tapi terkejar mungkin semoga Oktober nih udah selesai semua nih. Dapat kira-kira ya?
1: Tidak dapat. Kalau 100% tidak dapat, tapi setelah wajib di bulan Oktober ini, wajib halal Oktober, pasti kami yang diburu-buru para UMKM.
0: Nah tuh. Nah,
1: karena mereka kan
0: biasanya kan ngurus itu last minute ya.
1: Last minute. Mereka kan merasa panik sendiri. Makanya saya sampaikan bagi UMKM yang mendengarkan, mulailah proses dari sekarang.
0: Iya.
1: Jangan ketika panik baru Anda. Kenapa? Ketika panik kami sibuk, Anda akan mengeluarkan budget lebih banyak. Pas saya mi dulu. Begitu. Sebagai penyelia sih ya oke aja kan begitu.
0: Dan agak susahnya menghadapi UMKM yang
1: tetangga, keluarga.
0: Aduh, ini gimana
1: yang
0: ini?
1: Mana mau diutamakan kan begitu. Jadi okay. nanti Oktober baru mengalami mereka akan mengalami kepanikan ini proses halal.
0: Padahal ini dari tahun kemarin ya.
1: Dari tahun kemarin. Mm-hmm. Jadi programnya sebenarnya itu dari 2000 berapa itu? Memang ada target dari BPJPH.
0: Iya.
1: Ada mulai baju industri. Mm-hmm. Jadi pelan-pelan dihalalkan semua.
0: Oh iya.
1: Jadi insya Allah nanti semua itu proses halal. Bahkan baju pun itu akan dicari tahu bahannya apa. Iya. Alat-alat bangunan kayak kuas itu kan, mohon maaf, mungkin bulu kuasnya itu mungkin bulunya dari yang tidak halal. Itu akan diseleksi. Jadi produk-produk itu bukan cuma makanan dan minuman, tapi semua produk-produk yang kita gunakan yang bersentuhan dengan badan itu akan dihalalkan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi baju, jaket. Ini jaket umpamanya saya pakai jaket. Jaket kulit apa kan begitu?
0: Iya.
1: Kulit apa? Kulit yang itu B2 kah atau apa kan begitu? Itu akan diseleksi semua pakaian-pakaian.
0: Kacau itu ya. Tiba-tiba terkontaminasi. Kita harus membuka itu sekarang. Oke, jadi buat UMKM ya, Anda yang punya produk-produk baik itu makanan, minuman, pun juga mungkin bukan makanan atau minuman yang belum punya halal, ini harus diurus cepatnya. Karena batas time limit itu sampai Oktober saja. Entah mungkin nanti belum ada penjelasan lebih lanjut ya, apakah ini akan diperpanjang atau dibatas sampai Oktober saja.
1: Artinya mulai Oktober itu adalah sudah mulai diseleksi semua. Maksudnya didatangi semua. Diinstruksikan untuk menghalalkan. Jadi Oktober itu adalah sosialisasi besar-besaran untuk halal. Sampai 3 bulan ke depan itu sosialisasi pertama. Setelah 3 bulan itu adalah mengaudit lagi hasilnya. Hasil sosialisasi di awal triwulan pertama gitu. Nah, setelah itu jadi semua nanti memang akan diproduk halalkan. Industri-industri itu jadi kita yang menggunakan baju, jaket itu nanti tidak perlu ragu. Di baju itu nanti ada label halal di jaket.
0: Bukan hanya mereknya ya.
1: Bukan hanya mereknya, ada label halalnya.
0: Iya.
1: Karena dari pabrikan sendiri itu akan dicari tahu bahan bakunya yang mereka buat itu dari apa. Bahkan seperti ini yang kita pakai, bahan jam tangan, pokoknya semua tali pinggang.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Oke. Nah. Baik, kita akan jeda dulu Pak Andi, untuk kembali lagi nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung ya di 081354509667. Atau juga boleh live by phone di 0401-3124-008. Yang ingin menyampaikan pertanyaan juga yang menyaksikan saat ini di kanal YouTube RRI Kendari juga bisa langsung di kolom komentar. Kita akan jeda dulu untuk kembali lagi dalam dialog beranda UMKM sore ini, tetap di Pro 1.

Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tentunya juga ini harus diburu nih, selesai ya Oktober, perilaku konsumen terhadap produk halal UMKM. Nah, sebelumnya kita tadi juga sempat ngobrol nih, pendengar ya, bersama dengan Pak Andi, bahwa sebenarnya produk UMKM ketika dibilang tidak halal, atau harus prosedurnya harus seperti apa sebenarnya? Karena kan mungkin kita mikirnya ketika dia bersih, oh itu sudah aman ya gitu ya. Atau mungkin ketika pengemasan, kemudian penataan dan lain sebagainya, kita merasa bahwa ini kan fine-fine saja begitu. Nah, sebenarnya kategori halal itu seperti apa, Pak Andi?
1: Ya, jadi kategori halal itu semua mulai dari proses bahan baku, ya kan, bahan baku, proses pengolahannya, proses packingnya, dan tata kelola dapur pengelolannya, itu semua dinilai. Jadi contoh ada, saya mau bikin sebuah roti, ya kan? Roti yang saya bikinkan pakai mungkin saya tinggal tambahin topping atau seolah lagi kan gitu. Nah, yang pertama kita cek dulu rotinya ini saya belinya di mana. Nah, begitu. Sudah ada halalnya enggak? Kan di swalayan, di warung-warung ada orang menitip roti yang belum halal. Kan begitu. Oke. Walaupun yang mengolahnya kita itu Muslim ya,
0: iya.
1: Nah, tapi dia belum di label halalkan. Itu berarti satu, bahan baku saya belum halal nih.
0: Oke.
1: Nah, terus beli tepung terigu yang di swalayan rata-rata alhamdulillah sudah ada halalnya karena dari pabriknya sendiri kan begitu. Oke. Nah, terus yang lain-lainnya, bahan tambahannya, namanya bahan krisis seperti telur dan lain-lain sebagainya. Yeah. Nah, itu bahan yang enggak bisa kita halalkan karena dia dari hewan, ayam kan begitu, telurnya itu, tapi pengolahannya lah yang bisa dihalalkan gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi pada saat saya proses pengolahan, walaupun jadi tadi bahan baku saya ada yang halal dan ada yang tidak halal. Nah, atau anggaplah halal semua ini bahan bakunya, tapi prosesnya itu yang tidak halal sehingga bisa memasukkan dalam kategori, oh produk Anda tidak bisa halal. Contohnya, saya goreng nih,

0: aturan minyak gorengnya sudah hitam.
1: Nah,
0: maksudnya di minyak gorengnya itu sudah hitam, padahal aturannya jangan sampai membuat menjadi penyebab kontaminasinya penyakit. Mm-mm. Itu salah satu kategori bahan baku dan proses jangan terkontaminasi dengan sesuatu yang bisa membuat jadi penyakit.
1: Sedetail itu sebetulnya.
0: Sedetail
1: ya?
0: Itu. Nah, makanya itu kami ujian itu lama. Gitu.
1: Agak panjang ini prosesnya.
0: Banyak.
1: Nah itu kalau untuk yang cake barangkali atau seperti itu. Kalau untuk misal kayak somai dan lain sebagainya, ada yang somai ayam barangkali, somai ikan. Okay. Nah ini kan kalau ikan mungkin ya kita udahlah kita mikirnya ini kan halal nih halal, ikan betul. Secara itu gimana tuh?
0: Ya kalau somai ikan itu kan nanti di penggilingan itu dia yang dihalalkan penggilingannya.
1: Oh.
0: Nah, penggilingan daging, penggilingan ikan, pemotongan ayam, ya kan begitu. Itu mereka yang dihalalkan. Setelah mereka halal, kembali lagi pada kita yang proses somai tersebut. Mm-mm. Begitu. Mm-mm. Bagaimana proses pengolahannya tadi saya bilang, apakah minyaknya sudah kayak oli, masih tetap dipakai atau tidak, kan begitu.
1: Menakutkan ya.
0: Iya kan itu terjadi.
1: Iya,
0: kita
1: benar.
0: Lihat di luar sana, wah. Mama,
1: yang
0: tidak
1: penting,
0: perlu saya sebut
1: yang penting untungnya banyak gitu ya.
0: Yang penting untungnya banyak.
1: Apalagi kalau kriuk-kriuk.
0: Nah, jadi proses halal, kategori halal itu adalah tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain atau menyebabkan sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Contohnya penyakit. Kalau minyaknya sudah seperti itu, seperti apa? Kira-kira masuk halal nggak? Nggak masuk.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Nah itu. Jadi kayak contoh saja lagi pemotongan ayam. Ya, pemotongan ayam itu ada syaratnya. Syaratnya tempatnya ayamnya yang hidup dengan ayam yang dipotong itu harus terpisah. Minimal dia bertirai. Karena pada saat ayam dipotong, itu jangan dia lihat temannya. Karena dia stres. Jangan dia lihat temannya menggelepar-gelepar. Nah, yang terjadi di pemotongan yang selama ini, yang ada di Kota Kendari, ayamnya masih lihat-lihat temannya menggelepar-gelepar. Terus tidak ada tirai pemisah, darahnya keciprat ke mereka. Ya begitu, darahnya terhambur dan lain sebagainya.
1: Agak kasihan sih sebetulnya jatuh.
0: Kita aja lihat ayam kalau dipotong itu gimana ya gitu.
1: Iya.
0: Kasihan.
1: Stres ya terjatuh mereka ya.
0: Harusnya itu masuk kategori stres.
1: Kategori akhirnya jatuhnya tidak halal juga.
0: Dia kalau berdekatan seperti itu, dia bisa kecipratan darah. Kecipratan darah, terus juga... sterilisasi bulunya juga seperti apa, kotorannya seperti apa. Kadang itu semua dalam satu tempat. Padahal itu enggak boleh. Kenapa? Ya bagaimana sih kita enggak lihat itu kuman bagaimana modelnya kan?
1: Betul, betul.
0: Padahal sebenarnya kalau dia steril terpisah itu ayam yang masih hidup ini bisa masuk kategori lebih sehat atau masih sehat dibandingkan kalau semua satu tempat bercampur. Begitu, sehingga bayangkan kumannya dari kotorannya, dari darahnya, dari limbah-limbahnya itu terhirup sendiri dan terkontaminasi dengan ayam yang masih hidup. Makanya kalau dalam pelatihan penyelih halal kemarin itu sudah tidak masuk
1: boleh.
0: Kategori halal.
1: Tidak boleh. Oke. Berarti kalau untuk dari harus lebih ke produsen nih yang harus memperhatikan sebetulnya ya.
0: Iya.
1: Apakah rumah pemotongan itu sudah ada logo halalnya
0: atau
1: tidak begitu? Karena kalau untuk konsumen kan enggak mungkin nyampe ke sana tuh.
0: Betul. Jadi lebih mudah. Jadi produsen atau UMKM itu sebenarnya lebih mudah memproses halal produk jadinya ketika produk bahan bakunya itu
1: sudah
0: ada, halal
1: sebenernya. Sudah ada logo halalnya.
0: Iya,
1: betul.
0: Lebih gampang.
1: Jadi lebih betul. Dan lebih nyaman begitu
0: lebih
1: ya.
0: Nyaman,
1: lebih betul. Ini lebih percaya diri begitu
0: percaya.
1: Karena tempat saya ngambil nih sudah ada logo halalnya.
0: Betul. Jadi kalau tidak, contoh nih saya bikin ayam geprek. Saya bikin satu ilustrasi lagi. Iya. Saya bikin ayam geprek. Terus saya mau proses halal. Karena pemotongan saya tidak halal, rumah pemotongan unggasnya itu belum dihalalkan atau belum masuk proses seleksi sertifikasi halal. Saya yang kerepotan. Kenapa? Saya harus bagaimana menyuruh orang ini untuk menghalalkan dulu dia punya rumah pemotongan unggas.
1: Iya.
0: Nah, begitu. Nah, kalau tidak itu prosesnya akan panjang bagi saya yang pengusaha atau UMKM yang

0: geprek. Ini ayammu halal nggak, ditanya sama tim auditor?
1: Iya.
0: Saya nggak tahu.
1: Benar.
0: Saya nggak tahu halal atau tidak. Coba cek di pemotongannya. Nggak ada label halalnya. Sudah gugur.
1: Kalau dari pengamatannya Pandi dan kawan-kawan, kalau untuk rumah pemotongan baik itu ayam atau unggas lainnya, sudah bersertifikasi halalkah semua atau gimana?
0: Masih.
1: Atau hanya beberapa saja.
0: Hanya beberapa saja. Karena baru ini mereka mau proses semua. Dan kalau yang tempat mungkin senior saya yang tadi kita sebut itu sudah banyak yang diproses halal seperti itu. Untuk RPU, terus juga RPH, pemotongan hewan. Nah, tinggal kembali lagi nanti penggilingannya, penggilingan daging itu lagi yang mau diproses halal. Karena sekarang banyak sih yang baru tumbuh, maksudnya baru muncul. Nah, begitu. RPH, RPU baru muncul dengan juga penggilingan itu banyak yang baru muncul. Nah, inilah yang tugasnya dari BPJPH untuk mensosialisasikan, termasuk kami dari penyelia halal, ketika kita datangin, sosialisasikan tentang ini RPH-nya harus sertifikat halal, kan begitu. Bahkan ada pelatihannya juga namanya Juleha, jurus sembelih hewan, kan begitu. Nah, itu sudah ada. Jadi RPH itu harus punya Juleha satu. Nah, begitu. Rumah pemotongan hewan atau unggas, dia harus punya sertifikat Juleha juga. Jadi yang pemotong ini harus ada sertifikatnya, karena dia harus paham cara motong hewannya itu seperti apa. Kalau yang video yang pernah kami lihat, terus juga kami lihat di pasar, ada ayam itu, ini anggap leher ayam, cuma ditusuk, cuma dibolongin lehernya lalu dibuang mati. Itu prosesnya tidak masuk kategori halal. Dia harus ditarik, diiris begitu. Ayam itu harus diiris. Diiris, setelah diiris putus antara urat dan tenggorokannya, ya, atas bawah itu putus semua, baru bisa itu pun juga jangan dibuang. Nah, kita lihat di RPU atau unggas itu atau yang biasa ada di pasar, habis digerek, diiris, langsung dibuang gitu. Sebenarnya nggak boleh.
1: Kawan-kawannya
0: nggak boleh. Harus disimpan pelan-pelan, jangan dibuang. Itu kan hewan yang mau dimakan, artinya adabnya istilahnya. Harus ada adabnya bahwa kita simpan hewannya itu pelan-pelan. Ini walaupun bilang mau dibunuh, tapi ini kan mau dimakan begitu. Gitu. Mau dimakan kok dibuang-buang gitu kan.
1: Luar biasa.
0: Begitu. Makanya.
1: Tapi jago juga itu ilmunya Pandi ya. Kalau misalnya cuma dibolongin saja lehernya, itu udah tingkat dewa tuh ilmunya ya.
0: Ada. Jadi ada videonya itu, bahkan kasus dari beberapa penyelia yang mendapatkan unggas itu cuma dibolongin lehernya, cuma kayak entah pisau apa dia pakai, dia tusuk saya, begitu kan. Jadi posisi beda lehernya itu beda. Ada yang proses non halal itu cuma bolong. Ada kalau yang proses halal dia yang melebar begini, teriris, diiris, harus diiris saluran makan dan saluran pernapasannya itu harus putus. Ini mereka cuma bolongin. Wah, itu
1: udah ditahu situ di mana ini, di mana nadinya. Dia sudah tingkat dewa tuh.
0: Tingkat dewa juga. Tapi itu namanya kekejaman.
1: Benar.
0: Makanya dari penyelia halal itu materinya kemarin bahwa ini adalah kekejaman. Artinya pembunuhan secara tidak hewani. Bukan tidak manusia.
1: Walaupun sebenarnya yang dimatikan juga hewan, tapi tidak hewani gitu ya.
0: Tapi kenapa? Karena ini mau dimakan.
1: Benar.
0: Artinya akan prosesnya dikonsumsi. Akan dikonsumsi bagi kita umat muslim. Jadi kita umpama muslim maupun non muslim, tapi utamanya yang muslim, itu kan kita harus mengetahui proses-proses itu yang baik. Begitu. Karena proses yang baik akan mendapatkan hasil yang baik.
1: Betul.
0: Gitu. Artinya manfaat untuk tubuh kita juga akan jadi lebih bagus.
1: Baik. Ini kalau menyimak apa yang disampaikan sama Pak Andi tadi, bahwa ternyata bukan hanya dari si pembuat jajanannya begitu ya. Dari tempat produksinya pun juga harus diperiksa. Nah, kalau menurut Pak Andi, mungkin terakhir, tantangan terbesar produk halal kita saat ini di Sulawesi Tenggara, apakah dari ada di edukasinya atau regulasinya atau perilaku dari konsumennya sendiri malah.
0: Jadi tantangan yang saat ini sebenarnya dari edukasi aja. Karena kalau proses, orang yang sudah pernah proses paling dia, gampang dipale.
1: Betul.
0: Konsumen justru lebih senang yang ada halalnya. Karena saya sudah lihat beberapa UMKM khususnya yang menjual di tempat makanan jadi, ya kan? Kan ada makanan basah, makanan kering, ada kayak cemilan, kan begitu. Yang makanan basah ya atau yang diolah di tempat langsung dimakan kayak nasi goreng, bakso dan lain-lain sebagainya itu ketika ada halalnya itu minatnya bagus sekali saya lihat. Gitu. Orang lebih suka. Seperti itu. Walaupun ada saingannya nih biasanya produk baru viral ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Oke, produk baru viral, tapi lama kelamaan pasti orang mikirnya ih dia prosesnya seperti apa, halalnya seperti apa. Jadi kendala utama penyelih halal itu atau lembaga halal itu adalah sosialisasinya aja sih sebenarnya. Kalau prosesnya memang mudah. Okay. Hanya waktunya ya, waktu sidang. Karena satu yang menentukan.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Artinya dari MUI, dari seluruh Indonesia. Kan
1: proses
0: gitu.
1: Lamanya tuh di situ.
0: Proses lamanya sebenarnya di situ. Tapi bagi UMKM, jangan pikirkan itu. Intinya administrasi, terus pengolahan apa semua sudah diaudit. Sudah tinggal nunggu aja hasilnya.
1: Sambil jualan.
0: Sambil jualan. Tinggal ini. Nanti dari penyelia atau lembaga yang sudah dihubungi, menginformasikan ini sudah... halal kan begitu.
1: Iya benar-benar. Terakhir Pak Andi, mungkin cara sederhana nih buat para konsumen kita ya untuk lebih cerdas memilih produk halal.
0: Oke, seperti saya bilang tadi, buat teman-teman atau masyarakat Kota Kendari atau konsumen ya, utamakan produk yang sudah ada label halalnya. Kenapa? Karena itu dia sudah melalui proses seleksi, penilaian, proses pembuatan, baik itu bahan baku dan proses pembuatan, proses packagingnya, itu semua sudah dinilai. Dan tidak akan keluar sertifikat halalnya kalau dia ada satu yang gagal. Gitu. Jadi kalau mau konsumsi produk UMKM yang bagus, yang steril, yang aman dan halal ya, yang sudah punya produk apa sertifikat halal dong.
1: Oke, okay. Itu untuk konsumen. Nah, konsumen. Untuk para UMKM kita nih yang belum punya halal.
0: Oke, okay. Untuk para UMKM ya bisa segera untuk memproses produk halalnya atau menghalalkan produknya, karena wajib halal Oktober itu sudah tidak lama lagi. Ya, saya belum bisa menyampaikan risikonya seperti apa karena belum ada regulasinya. Tapi itu namanya wajib halal Oktober, berarti Anda diwajibkan untuk menghalalkan. Nah, segera halalkan supaya membantu meningkatkan keyakinan konsumen kepada produk Anda. Karena dengan memiliki stiker halal atau label halal itu, konsumen akan lebih percaya. Nah, karena nanti akan disampaikan proses edukasinya bukan cuma untuk UMKM tapi konsumen. Seperti tadi ini kita sudah menyampaikan seperti apa sih seleksi halal itu, sehingga oh iya, orang akan termindset di pikirannya bahwa orang yang sudah atau produk yang sudah punya sertifikat halal atau label halal itu lebih steril dan akan meningkatkan kepercayaan untuk pada mana ya, kepada UMKM itu sendiri. Dan lebih banyak pembelinya nanti, amin.
1: Betul, lebih banyak cuannya.
0: Lebih banyak cuannya.
1: Itu dia. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi Sabul sudah hadir di beranda UMKM kita sore hari ini.
0: Siap.
1: Nah, tentunya juga sudah berbagi wawasan, sudah berbagi perspektif tentunya mengenai perilaku konsumen terhadap produk halal UMKM. Nah, semoga saja ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa memilih produk bukan hanya soal harga dan juga soal selera. Betul. Tapi juga soal kualitas, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha lokal.
0: Betul.
1: Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama di Beranda UMKM. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,7 MHz dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah hadir dalam dialog interaktif Beranda UMKM pendengar jelang pukul 17 saat ini. Kita juga akan update informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju.

0: Fit.
1: Baik, Hera Ribone, silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
0: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
2: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
3: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini.
4: Dari situ turun naik ke atas pergi sekolah sama.
2: Dengan perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
5: Mas SMA, Kak.
2: Melalui program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
0: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ambana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ambana.
6: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ambana memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Pemerintah Kabupaten Tojounauna memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojounauna, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojounauna. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
8: Kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental, jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
7: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojounauna mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Hafidz Majid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sunday Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
9: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
5: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
9: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SACBI ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback baik, sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
5: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
9: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat di sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
5: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, kita masih di Gema Sari Panti Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore.
11: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo rekan Sofi.
11: Halo.
1: Baik, kabar sehat kawan-kawan di
11: Kendari? Alhamdulillah sehat, Kendari sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
12: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
13: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG. Dan itu akan kita berikan selain kita berikan nonton bareng, nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
12: Sementara itu, Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTG Kendari di tepat demi menampung yang akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah nilai hidupkan suasana masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
11: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Hafidh Majid di RRI Mamuju. Silakan.
1: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
14: Ya, halo Bu Hafidh.
1: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
14: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
15: Ada 50 orang di satu kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
16: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya retribusi yang masih terbatas.
15: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
16: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Tersebut menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Ada layanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.000, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
1: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
17: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja operator.
17: Baik, terima kasih Hafid. Baik, Joko pendengar Nur Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2020 DAM menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya berikut laporan Muhammad Sidik.
18: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Malam Puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
19: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
18: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Yang mendorong

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2000 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tubuh, melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gebal Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama tim di studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nurcahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Safitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak oleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa?
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak. Kesepakatan, komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan semuanya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansa. Halo, rekan Rusdiansa.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menafik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Jadi ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan tadi ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus jadi lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, mendengar untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Rus Diansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Karmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cirebon, Carmilla tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi.

0: dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap. Gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa, satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

0: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya, Bu. Jadi, alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah
1: satu minggu setelah mereka masuk di sini
0: tidak membedakan
1: beberapa anak-anak itu yang mendatangi kemudian
0: support kan disabilitas
1: dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden kemudian kepada Bapak Menteri Sosial karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk tidak pernah menggunakan spring bed
0: seperti Makassar. Kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Itu ketika anak-anak satu minggu setelah ini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan dia menyampaikan saya minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden kemudian kepada Bapak Menteri Sosial karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk tidak spring bed seperti yang sekarang ini alhamdulillah kami merasakannya Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya, Nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya. Itulah orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka merasa nyamusif.
1: Saya seorang PNS yang 10 tahun lagi hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan. Sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
2: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid ditemani Bung Haswendi di meja operator mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, kita sudah ikuti bersama sajian berita Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Dan saat ini kita juga akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari yang sekitarnya. Untuk hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Karaima SAG.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sepertiga Malam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Sepertiga malam itu ruang privat bagi hamba bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di saat manusia terlelap, langit justru terbuka. Langit itu justru terbuka bagi mereka yang mau bangun menghadap Tuhannya, bagi mereka yang mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam bukan sekedar waktu untuk sholat, tetapi waktu terbaik untuk mengadu, menangis dan memohon, serta menyerahkan segala beban kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam ibarat pena atau ibarat panah yang melesat tepat menuju sasaran. Bukan karena hebatnya hamba, tetapi karena itulah waktu yang Allah muliakan. Di saat banyak lisan terdiam, doa seorang hamba yang bersujud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu bahwa Allah

Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman yang artinya, siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, niscaya Allah beri. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wa muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadikan sepertiga malam sebagai ruang privat antara diri dan hamba Allah dan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dipuji manusia. Tidak perlu diketahui siapapun. Di sanalah air mata menjadi saksi, sujud menjadi bukti, dan harapan disampaikan langsung pada zat yang menguasai seluruh langit dan bumi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingat, jika siang hari kita sibuk mencari solusi kepada manusia, maka sepertiga malam carilah pertolongan kepada Allah, sebab manusia hanya mampu mendengar keluhanmu, tetapi Allah lah yang mampu mengubah takdir hidup kita dengan izinnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bangunlah sebelum fajar, bisa jadi satu sujud yang sepertiga malam itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki diangkatnya kesulitan. Yaitu bukti daripada sujud kita di malam sepertiga malam itu, mungkin itu penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dan juga penyebab diangkatnya kesulitan-kesulitan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah mengampuni dosa dan mengabulkan semua doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk selanjutnya hadir dalam sajian Sultra malam ini, dan tentunya program Masa Itu masih akan terus hadir hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, cepatkanlah aku ke rumahku, cepatkanlah. Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, mau dibawa ke mana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya, Sofi, menemani Anda di Sultra siang sampai dengan sore. Malam hari ini kita sudah juga tadi hadirkan rangkaian musik-musik religi setelah tadi kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan kita bersiap-siap kembali lanjutkan Sultra malam. Nanti akan ada Kipra Indonesia. Kemudian ada masih ada rangkaian musik dan info dan update informasi dari Pro 3 Jakarta nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan, nanti juga ada ajang-ajang request lagi sampai tuntas di pukul 24 malam. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi, sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5%, sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang. Sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini nih. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar nggak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Nggak bisa mau kasih yang subur maksimal itu nggak bisa. Pokoknya seadanya itu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normal normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam 1 hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya?
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya, kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil, daripada tanaman tidak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa pas 110.000 ya di Bandro,
3: sekitar 112,5 untuk urea. Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau diambil dari mana tuh. Ya tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung
3: ya? Ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam 1 tahun memproduksi padi sawah 2 kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam 1 tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu, satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya, sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska toh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk Ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non-subsidi. Non-subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non-subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa

0: kadang mereka enggak apa mau memupuk, enggak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, enggak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar, itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu, berapa-berapa saja Pak dijabar?
3: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini, kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun. Nah,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari anu, dari dinas, tangan, ya. Ya, dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung, itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak, tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Togim?
3: Iya, bisa Pak. Cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang

0: Kawasan yang pertama juga.
1: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk, gitu Pak.
0: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
1: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak, pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya gitu.
0: Selama namanya ada di RDKK?
1: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nicknya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nicknya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
0: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
1: Memang selama ini kan begitu ya, terak Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
0: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
1: Iya.
0: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
1: Iya, terpenuhi sebetulnya.
0: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
1: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang gak sampai segitu, jadi kan gak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu tuh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
0: Tahun depan ada penambahan ini usulannya?
1: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
0: Terima kasih Pak Broto.
2: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
3: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDES Bu.
2: Bisa Pak.
3: Bisa Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya Bu, karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa Pak, yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah Bu, kita istirahat saja dulu.
2: Iya Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Nario Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Nario Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
0: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin. Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
5: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Nario Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Nario Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
0: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi, atau ada yang gagasan yang terpikir?
5: Sebagai kepala desa, memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
0: Jadi apa ya namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
5: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
0: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
5: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Ya, seperti itu.
0: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah BUMDes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu. Bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
5: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada. Artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
0: Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
5: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
0: Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
0: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
6: Alhamdulillah baik Pak.
0: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
6: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
0: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
6: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, Dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3 sampai 4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan, karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37 sampai 40%. Jadi begitu.
0: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan Pak 100%
6: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya, ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan, jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
0: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
6: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
0: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
6: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota. Dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi. Provinsi nanti menurunkan di kabupaten. Nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas, dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
0: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
6: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan ya, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti ya, itu dia.
0: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
6: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
0: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka taruhlah yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
6: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
0: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
6: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian, jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
0: Jangan mau dipakai besok pesannya hari ini.
6: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya, kan itu stoknya dia kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur. Dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik, provinsi.
0: Ya. Terakhir Pak Wilham, kita ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolos ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras ya, dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
6: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi seperti itu, Pak.
0: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
8: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, Yuda yang masih mengawal Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok ya. Saya melihat ada beberapa persiapan-persiapan penting juga yang dilakukan oleh tim dari Bang Alex Pangibali yang memang sudah mempersiapkan malam hari ini untuk persiapan casting yang nanti dilaksanakan di Aula RRI Kendari hari Rabu. Hari Rabu jam 1 siang sampai dengan selesai, kemudian nanti dilanjut hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi buat putra-putri daerah Sulawesi Tenggara yang ingin ikut dalam casting film ini, boleh ya bergabung nanti di hari Rabu jam 1 siang, Sabtu dan Minggu dilanjut ya. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sultra Malam Yuda masih temani Anda dan juga dua rekan tim teknik yang bersama dengan kita, ada Bung Morris ya. Dan kita mengingatkan juga bahwa apa ya, kalau malam hari nanti kita akan ada di special request juga ya. Kemudian nanti setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta ada mimbar agama Kristen Protestan, kemudian ada mini drama juga yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini di 96,7 MHz RRI Digital. Oke, selamat malam untuk semua yang baru tuning.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

0: pukul 20 saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk update informasi terbaru.
1: Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kami luncurkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat Embreski menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat juga bisa.
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: So, we prepared,
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: Sar Ene.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

satu kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda masih menemani Anda. Usai tadi kita memperbarui juga informasi dari Pro 3 Jakarta. Setelah ini saatnya juga kembali kita akan hadirkan lagi mimbar agama Kristen Protestan yang kembali akan hadir untuk malam hari ini dengan judul Melekat Kepada Allah yang akan dibawakan oleh Lisa. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom. Jumpa lagi dengan saya Lisna Tapi dalam Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Kendari. Hari ini tema yang saya bawa adalah melekat dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar lebih lagi kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja, yaitu Yesus Tuhan namanya yang kami sembah. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh menenangkan diri kami, mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami. Tuhan, kami mau mengerti tentang bagaimana kami harus melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai, dan setiap apa yang hambamu juga akan bahas hari ini, Tuhan mengurapi, dan kami yang mendengarkannya boleh dibangun dengan kebenaran. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat RRI Pro 1 Kendari, dalam mimbar agama Kristen hari ini, kita mengambil ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan undangan yang diberikan Allah kepada kita. Buat setiap kita dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita mendekat. Bersyukur kalau hari-hari ini dalam setiap tantangan yang kita hadapi kepada Tuhan, kita boleh mengingat kembali akan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita diizinkan masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Tantangan kehidupan begitu besar dan banyak. Dan saudara yang kasih Tuhan, apalagi hari-hari ini yang kita tahu bahwa kenaikan barang, ya, jangankan itu saudaraku, sayur mayur di pasar mengalami kenaikan juga dan berimbas kepada kehidupan kita saudaraku. Dan bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini tantangan masalah kehidupan ada saja yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Tuhan memberitahu kepada kita supaya ayo datang kepada Allah. Tuhan memberikan undangan inisiatifnya Allah kepada setiap manusia, setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ini dikatakan, saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan waktu kita menerima undangan itu. Apapun yang menjadi masalah kita, saudaraku, Allah senantiasa mengulurkan tangannya buat saya dan saudara untuk datang mendekat kepadanya. Kenapa? Karena ada kelegaan, ada ketenangan yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara di balik setiap tantangan masalah kehidupan. Seperti tadi yang saya katakan, panggilan mendekat adalah inisiasi dari Tuhan untuk gerejanya. Supaya kita gerejanya itu mau mendekat kepada Dia. Panggilan mendekat harus diusahakan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa mengenal akan Allah merupakan buah dari kita mendekat kepada Allah. Dan pengenalan itu harus kita bangun hari demi hari. Harus kita usahakan dengan kesungguhan. Pengenalan akan Allah itu adalah maunya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita mau mengenal Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat membaca firman-Nya kita bisa kenal Tuhan. Lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya waktu mereka berbicara, saudara. Lewat persekutuan kita, saudaraku. Selain ibadah perayaan raya yang kita rayakan di hari Minggu,
ada persekutuan seperti komunitas sel atau biston, saudaraku, kita boleh ikuti. Di dalamnya mungkin kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari setiap umat Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Yang berikutnya lagi yang kita harus lakukan adalah berdoa, memuji, menyembahkan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita bisa kuat atau supaya kita mendapatkan kekuatan. Ya, apalagi kita mengerti bersama bahwa sebenarnya kita ini sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, saudara, di mana kita sedang menyiapkan diri kita yang nantinya tidak lama lagi Tuhan kita Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita gerejanya. Di balik setiap tantangan kehidupan yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan saudara, saya mau bacakan saudaraku ya, di dalam Daniel 11 ayat 32. Saya mulai baca dari awal ya saudara. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai mereka murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku, orang yang mengenal siapa Allahnya, siapa yang dia sembah, Allah yang Maha Kuasa, dia akan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Kita buka di dalam kitab Samuel 30 ayat 6. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud, apa yang dia lakukan waktu dia mengalami tekanan kehidupan. Saya bacakan. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Dalam tekanan yang Daud alami, tantangan yang Daud alami, yang Daud ambil adalah apa? Dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Saudaraku, tidak mudah kalau kita tidak mengalami yang namanya hubungan, berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberi kita contoh, bahkan memberitahu kehidupan kita, supaya di tengah masalah, tantangan kehidupan, kita harus kuat. Yang berikutnya, yang kedua, supaya kita teguh, tidak goyah. Saudaraku, kita buka di dalam 2 Petrus 3, ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam apapun saudaraku ajaran-ajaran yang kita dengar, ya angin ajaran saudaraku yang coba membuat kita keluar dari pengenalan akan Allah, kita tidak akan goyah. Kenapa saudaraku? Karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Amin saudara. Yang ketiga, pengenalan akan Allah itu membuat kita itu tidak sombong lagi saudara. Bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah.

Ya-Nya Tuhan atas kehidupan kita. Kita mengenal keadilannya, kita mengenal kebenarannya, kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, keadilannya bagaimana orang-orang yang terzolimi, dapat fitnahan. Saudaraku, kita akan melihat bahwa sungguh Allah itu adalah Allah yang benar. Yang berikutnya, yang keempat, yang sebagian dari saudara, supaya kita percaya penuh kepada Tuhan, kita berjalan dalam kemustahilan. Yang menurut manusia itu mustahil, tetapi di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia, saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan demikian: sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita melihat bahwa sesungguhnya yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil karena pengenalan kita akan Allah kita. Karena dia ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dunia serta segala isinya. Makanya dengan demikian kita senantiasa harus mengenal akan Tuhan kita. Pengenalan akan Allah harus dibangun terus-menerus. Pengenalan akan Allah membuat kita menjadi pribadi yang melekat dengan Allah. Itulah yang saya beri judul hari ini, tentang melekat dengan Allah. Kita berusaha mendekat dengan Allah lewat membaca firman-Nya, lewat mendengarkan renungan-renungan, membaca renungan-renungan, mendengarkan hamba-hamba-Nya berbicara, membangun kehidupan komunitas sel atau persekutuan-persekutuan yang ada kita hadiri, saudara. Ya, kita senantiasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang saya senantiasa harus bangun dalam kehidupan kita. Dan itulah juga membuat kita nantinya akan melekat dengan Allah. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau di balik kita melekat dengan Allah ini? Firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita melekat dengan Allah, yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya ada upah di balik kita melekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari undangan dari Allah supaya setiap kita, umat Tuhan, dalam masalah yang kita hadapi, datanglah mendekat kepada Allah. Tantangan kehidupan yang kita hadapi, datanglah mendekat kepada Allah. Kalau sekiranya hari ini saudara tidak mengalami masalah tantangan kehidupan, saudara teruslah untuk mendekat kepada Allah. Sehingga saudara akan melihat bahwa kekuatan-kekuatan, harapan-harapan yang baru, saudara akan lihat bahwa sungguh dari Allah lah semuanya itu kita peroleh. Orang yang melekat dengan Allah, buah yang dihasilnya, yang tadinya dia adalah orang yang suka mencuri, menjadi orang yang suka memberi. Dia tadinya orang yang suka bohong, jadi orang yang menyampaikan kebenaran karena pertobatan yang lahir dalam dirinya lewat pengenalan akan Allah. Yang tadinya, maaf saudara harus bilang, pikirannya adalah pikiran cabul, ya, karena pengenalan akan Allah dia tidak mau lagi untuk lakukan itu.
yang tadinya dia seorang

Orang pesina karena pengenalan akan Allah. Dia mau berbalik dan dia tidak lakukan lagi. Yang tadinya dia seorang penjudi atau seorang pemabuk karena pengenalan akan Allah. Dia tidak mau lagi lakukan hal yang demikian. Jadi ada buah dalam kehidupan kita. Waktu kita mengenal, melekat dengan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berbicaralah lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan program RRI Kendari, Mimbar Agama Kristen. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati kami. Biarlah kami terus mengalami kemajuan di dalam Engkau. Kami sadar kami manusia yang berdosa. Tapi kami percaya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memanggil kami kembali mendekat kepada-Mu. Biarlah kesadaran penuh akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, bahwa kami membutuhkan Tuhan. Berbicara lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini. Hamba-Mu terbatas, tapi roh-Mu tidak terbatas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang menguatkan, memimpin kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja lo. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini mana kopinya?
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se'e, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Lalu
0: gimana, Babang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Ingat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Ba Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Ba, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

siap-siap, kita akan ada di ajang special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi nanti bisa request ya, spesial untuk malam hari ini. Kita akan gelar sampai di pukul 23 malam. Dan nanti kita akan buka jalur telepon 0401-3124008 dan juga di jalur live TikTok Studio RRI Kendari. Dua rekan tim teknik yang menemani kita, ada Bung Irfan dan juga ada Bung Morris. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Tabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan gelar special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih Om Ivan Mondi, saya akan puterin lagunya loh, keren lagunya, ih mantap. Pokoknya kita tunggu karya-karya kalian semuanya, penyanyi-penyanyi lokal Kendari yang terus berkiprah di belantika musik Indonesia. Saatnya kita buka jalur telepon kita di 0401 312 4008, dan juga di live TikTok studio RRI Kendari. Yang mau join di sana boleh langsung tapping aja lagu yang ingin kalian dengarkan spesial malam hari ini ya. Oke. Bagaimana Bung Ivan, sudah ada telepon yang masuk? Kita coba terima kalau memang sudah ada telepon yang masuk ya. Sekali lagi di 0401 312 4008. Oke, sudah ada berdering telepon di sana. Kita mau coba siapakah yang akan bergabung suasana malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Gimana kabar, Yo?
0: Kabar baik. Saya di sini, Abang.
1: Ya, sama-sama. Ya, sama-sama baik.
0: Oke, baik-baiklah. Gimana? Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Alif?
1: Ya, lagunya Jangan Pisahkan Aku Dengan Dia.
0: Jangan Pisahkan Aku Dan Dia. Lagu siapa itu ya?
1: Ya, Mayang Sari bersama siapa itu?
0: Oh, Mayang Sari. Oh iya iya iya iya. Ya.
1: Dores.
0: Oh, Deddy Dores. Ya benar, Mayang Sari. Jangan Pisahkan Aku Dan Dia. Oke lah kalau begitu. Kasih buat lagunya buat siapa nih?
1: Dulu sekedar mencari info ini jam berapa nanti siar bola ini?
0: Jam siaran bola hari ini tepatnya di tanggal 29 Brasil melawan Jepang, main pada pukul 00. Kemudian dia main di Stadion Houston Stadium.
1: Wah, berarti jam 12
0: sih. Ya, jam 1 lah di sini.
1: Begitu lah ya.
0: Jam 1 waktu kita di Kendari. Ya, itu. Kemudian nanti juga main Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada.
1: Oh iya.
0: Mainnya di Stadion Los Angeles, Amerika. Kemudian di pukul 3 ada Jerman melawan Paraguay.
1: Oh, Jerman lawan Paraguay.
0: Iya, di Stadion The Bastom Stadium. Ah, itu.
1: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Memang jagokan apa nih Bang Alif kalau dunia sepak bolanya? Menjagokan siapa?
1: Kalau saya sama-sama, saya Asia Tenggara, Jepang Asia.
0: Wah, Jepang ya, kok kita sama ya?
1: Tunggu-tunggu lah, negara tetangga kita.
0: Oh iya, benar. Oke, lagunya sudah siap juga ini. Terus lanjut buat siapa lagi nih?
1: Ini spesial untuk Bapak kita, pemimpin kita.
0: Siap.
1: Bapak Andi Simaroga.
0: Oh, buat Bapak Gubernur nih lagunya mantap ya.
1: Terima kasih atas Bapak Gubernur telah membuka nobar itu.
0: Oh iya benar.
1: Ya, mudah-mudahan Bapak Gubernur bersama staf-stafnya diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dan juga penyiarnya, khususnya
0: siap.
1: Bang Irfan, selamat malam.
0: Siap. Terima kasih Bang Alif.
1: Ya, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin. Sama-sama, doa yang sama sehat.
1: Tetap mau udara untuk rakyat.
0: Siap. Sekali di udara, tetap di udara buat rakyat Indonesia. Itu aja?
1: Ya. Buat yang ada di Makassar sana, ada Viola.
0: Oh, Viola di Makassar. Ya.
1: Bang Andi yang ada di Batam sana.
0: Bang Andi di Batam.
1: Siapa Bang Andi yang ada di Batam sana? Yang ada di Depri sana.
0: Ya.
1: Semuanya saja.
0: Tanpa terkecuali.
1: Ibu Niarti, ayo bergabung.
0: Oke, baik.
1: Tapi untuk semuanya.
0: Memori lewat lagu. Pak De Alif sehat selalu juga. Terima kasih udah kirim doa buat kami yang lagi tengah tugas. So, pendengar, untuk yang lainnya lagi boleh silakan bergabung di telepon yang sama 0401 312 4008. Tadi ada Pak De Alif, Dan yang ada join di live TikTok studio ada Luna, ada Zain, ada akun 81, ada Fauzi, ada Muhammad R tadi. Wah, udah mampir-mampir ya. Oke, langsung tapping aja deh lagu apa yang kalian ingin dengarkan malam hari ini di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hai Bang Justin, apa kabar? Mudah-mudahan juga sejumpa dalam keadaan yang baik ya Bang Justin. Ada Jevano, selamat bergabung juga Jevano. Ada Yohi, ada Wolf Ryan, ada Luna, thank you. Oke, kita hadirkan dulu lagunya ya teman-teman. Sambil kita menantikan ringan telepon di 0401 312 4008.

Ya, kita kembali ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wow, wow, wow, wow. Selamat malam Bang Hamsa. Assalamualaikum buat adik Yuda, Ruang Rindu dari Bone, Sulawesi Selatan. Stay Nunukan di Kalimantan Utara, ya Kaltara. Wis. Selamat bergabung Bang Hamsa. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan juga ada di perantauan di Kalimantan sana tetap sehat ya. Ada Ida, ada Ibu Haja, Ibu Haji aku nih, Ibu Haji Haja Nurma Nurmi Bintang ya di Makassar Mall. Wah, mudah-mudahan juga tetap lancar rezekinya, amin ya. Oke, silakan Bu Haja request, Ida request boleh, Bung Hamsa juga boleh mau request lagu apa ya. Dan juga tadi ada Bang Alif di Andoolo sudah bergabung tadi ya di 0401 3124008. Kita buka lagi kesempatannya penelpon berikutnya, siapakah lagi yang mencoba bergabung di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh ya, kayak gini harusnya suara saya ini. Asik ya. Oke, silakan lagi kita berikan kesempatan untuk yang mau join di live TikTok. Ada Mahendra, welcome, selamat malam untuk Mahendra. Ada siapa lagi di sana? Coba kita sapa dulu. Ada Ida ya, makasih untuk Ida ya. Oke, ada Ado, akun Ado, silakan langsung tapping dulu dong, di tap like dulu, tap like layarnya. Kalau main di TikTok baru request kita kasih ya. Ida, Pudar dari Rosa. Oke. Apa yang udah pudar ini Bu Haja? Tetap aja menyala. Pudar dari Rosa. Coba kita cari pudarnya Rosa. Apakah dia masih ada di playlist kita atau bagaimana? Oke, nanti kita puterin ya. Sudah siap juga malam hari ini pudar. Teleponnya udah berdering lagi ya? Belum. Belum ada telepon teman-teman? Belum ada. Kita baca tappingan dulu yang udah masuk. Tadi ada Hamsa. Oh iya, ada Hamsa. Ada Ado. Silakan Ado, langsung request ya Ado ya. Pudar nanti kita hadirkan ya. Pudar dari Rosa. Kita mau kasih buat Ibu Haja di Makassar Mall. Makassar Mall sebutannya, bukan Makassar lain gitu ya. Pudar, kita coba cari dulu pudar ya. Pudar dari Rosa deh. Kalau pudarnya Rosa udah stay. Oke, lagu yang memang boleh dikata cukup pas lah, enak didengar kalau di malam-malam kayak gini, apalagi di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kenapa ya lagu-lagu dulu itu memang terasa ngenanya gitu ya. Oke, langsung aja kita hadirkan di special request Ruang Rindu.

I Love You dari band lokal Sulawesi Tenggara, Bios Band. Wah, ini lagu yang lama ya, tapi asik juga denger ya. Hai, ada Jovi Mokas juga, salah satu anak band Kendari, udah bergabung di live TikTok Yuda. Sehat selalu Jovi Mokas. Kemudian teman-teman yang ada di komunitas Mokas juga ya, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat semuanya tanpa terkecuali. Oke, kita buka lagi teleponnya, jalurnya di 0401 312 4008. Dan juga di live TikTok, yang mau request langsung aja request nih, Bung Jovi. Bung Jovi, silakan Bung Jovi, mau request lagu apa nih Bung Jovi. Dan juga di sana tadi ada Bung Hamsa, pingin dengar lagu Malaysia katanya. Malaysia yang mana lagu Malaysianya nih? Malaysia. Silakan Bang Hamsa, diketik aja lagu Malaysia yang mana pingin didengarkan. Ada akun sepupu, ada akun Dian, apa Dilan ya, Dilan tadi. Dilan, ada gula aren juga ada. Banyak akun-akun aneh-aneh ya. Oke, selamat menikmati aja suasana malamnya. Kita juga sambil menantikan deringan telepon lagi ya. Di sana ada Bung Irfan di jalur komunikasi kita 0401 312 4008. Oke, request lagunya Tulus, Sepupu, Seribu Tahun Lamanya. Oke, Anaconda om, asik, yang mana? Kalau Anaconda, ntar aku coba cari ya. Anaconda sih aku selalu nyimpennya di Anaconda, ada Anaconda. Kalau Anaconda ada, yang mana nih Anaconda? Anaconda aku punya Hanya Dia, atau ya hanya dia itu yang keren kayaknya itu. Hanya Dia ya, nanti aku puterin. Kemudian ada Seribu Tahun dari Bon Jovi. Bagus semua. Iya, Jov. Keren. Ya. Oke, ada deringan. Bagaimana Bung Irfan? Telepon belum ada? Oke, belum ada telepon. Kita baca tepingan-tepingan yang ada di live TikTok Studio RR Kendari. Di sana ada Sumantri. Ada akun love-love gitu. Gimana ya? Maksudnya gambar love aja. Nggak pakai nama gitu ya. Oke ya. Untuk Jovi Mokas, semuanya yang udah bergabung, ditunggu lagunya, saya langsung hadirkan dulu. Ini adalah juga karya anak band Kendari ya, Anaconda dengan Hanya Dia. Check it out.

Oke, kalau barangkali kita menunggu 1000 tahun itu terlalu lama. Ya, cukup 2 lagu, terus aku mau baca tapingan lagi. Terima kasih sahabatku Jovi Mokas, CEO yang menyamar. Ya, boleh. Ada Bang Hamsa, salam-salam buat angkasawan dan angkasawati semua program RRI Kendari. Terima kasih Bang Hamsa, ya. Oke, say hi dulu buat anak-anak Pekuburan Dalam. Oh ya, salam buat anak-anak Pekuburan Dalam di Ponggolaka ya, Bung Jovi ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Salam dari Jovi Mokas ya. Malam hari ini lagi stay di live TikTok Yuda. Ya, ada di live TikTok RRI Kendari. Silakan yang bergabung juga, silakan mau bergabung langsung request lagi. Masih ada siapa di live TikTok Yuda? Ada Bung Jovi, ada Bang Mario dan juga Haja Nur nih bintang di Makassar Mall ya. Oke. Teleponnya kita mau buka lagi di 0401-3124-008. Kalau tidak ada, kita menghadirkan dulu nih lagu Malaysia. Ada requestan dari Bang Hamsa dari lagunya Arau, 77 Rindu. Macam mana pula nih lagunya ya? Kayaknya bagus ya. Ini enak nih lagunya kayaknya. Oke. Okay. So, ini dia. Langsung aja kita hadirkan.

cinta bersyarat juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini, pendengar. Terima kasih, ada sahabat saya juga baru bergabung ya. Bang Fandi, selamat menikmati suasana malamnya kalau lagi istirahat. Saya yakin udah lelah seharian berjibaku dengan segala aktivitasnya. Ada Sumarti Sumantri, salam sukses selalu buat Yuda. Ucapan yang sama juga buat Sumantri. Terima kasih juga buat Bang Hamsa. Terima kasih akun-akun yang lain udah masuk bergabung tadi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Om Pandi, thank you. Bu Haja Nurmi juga saya ucapkan terima kasih atas atensinya udah mau stay bersama dengan Yuda untuk malam hari ini. Oke. Okay? Terima kasih Bang Alif tadi sudah di jalur telepon. Sudah digunakan dengan sebaik-baiknya juga di 0401-312-4008. Kita akhiri sampai di sini ya. Bung Irfan, Bung Morris, kita akhiri sampai di sini perjalanan special request kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang baru bergabung ada Rati. Agak telat ya Rati, apa kabar? Tetap aku say hey aja ya. Enggak apa-apa. Kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih. Sudah mengucapkan terima kasih semua atas kehadirannya. So, selamat malam, selamat menikmati istirahatnya. Bye bye.

0: membuat aku bermakna.
1: Pada dasarnya, setiap hari adalah hari yang baik. Jangan katakan hari ini hari sial, hari yang buruk, atau pikiran negatif lainnya. Karena apa? Kebahagiaan pada diri kita, kita sendiri yang menentukan dan menjalaninya. Hidup ini indah, penuh arti dan makna bagi

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

Mungkin masih banyak di antara kita yang masih minder dan kurang memiliki rasa percaya diri. Namun, tahukah Anda bahwa hal paling besar yang sering menghambat kita adalah rasa tidak percaya diri tersebut? Nah, oleh karena itu, mulailah tingkatkan kepercayaan diri kita, karena percaya diri akan melahirkan.

Tahukah Anda, ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi, tentukan semuanya dengan...

Pendengar, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya, tapi harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, pasti kita akan

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Masatu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda, mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu